Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih bisa kita jalan normal, nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ini Sementara itu Kepala Kementerian sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Lestal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Itu Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalpa, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah, kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuman terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
6: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Sabang Kanal Informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar edisi Jumat 19 Juni 2026, kami kembali hadir dalam program Kabar Aceh bersama presenter Sokorwil 17 dari Banda Aceh, Melabu, Takengon, Losumawe, dan Singkil ya, Sabang dan juga Singkil. Dan pagi hari ini RRI Sabang sebagai host akan juga membagikan informasi ke ruang simak Anda. Sebelum kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita coba dengarkan dulu informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh bersama Bung Dedi Ardana. Ya, oh belum. Oke, baik. Kita masih menunggu dari Banda Aceh untuk menghubungi langsung BMKG Banda Aceh. Pendengar, bersama Bung Dedi Ardana untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga kita informasikan untuk cuaca wilayah Sabang pagi hari ini agak sedikit mendung ya. Tadi malam sempat petir tapi tidak ada hujan. Dan pagi hari ini juga matahari masih belum menampakkan sinar cerahnya. Kita akan simak bagaimana informasi terkini untuk cuaca di wilayah Sabang dan juga sekitarnya serta secara umum wilayah informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini bersama perakirawan dari Sultan Iskandar Muda Aceh. Kita masih menunggu dari Bang Dimas, masih menghubungi nih. Iya. Oke, baik. Kita masih menunggu. Masih terhubung ya, masih coba menghubungi. Kita coba sapa dulu dari teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi untuk Melabuh, ada Bang Karno. Assalamualaikum, selamat pagi Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oke, baik. Suaranya agak kecil ya. Oke, Bang Dedi sudah? Bang Dimas sudah? Sudah, oke. Bang Karno, kita tunda sejenak ya.
1: Ya.
0: Sapa-sapanya kita dengar dulu dari Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi Ardana. Masih belum kedengaran Bang Dimas. Halo, selamat pagi.
2: Halo Bang Deddy. Bang Deddy, bagaimana bisa didengar suaranya? Halo. Aduh. Boleh deh, coba sapa kembali. Mungkin
0: Oke,
2: rekan-rekan yang
0: baik.
2: lain kita coba lagi ya. Mungkin ini
0: Oke,
2: kendala
0: baik, baik.
2: jaringan atau apa.
0: Baik. Oke, tadi yang pertama kita sudah sapa Bang Karno dulu dari Melabuh. Gimana kondisi cuaca pagi hari ini, Bang, dari Melabuh?
1: Iya, kalau di Melabuh pasca hujan semalam ya, saat ini memang udah nggak hujan lagi, tapi
0: Oke.
1: emang cukup sejuk, suasana berawan, mendung di sebagian tempat begitu,
0: Oke.
1: Kak Lisa.
0: Baik. Baik, berarti hampir sama juga seperti di Sabang ya, tapi Sabang semalam nggak sampai hujan, cuma gluduk-gluduk petir aja.
1: Iya, kalau di Melabuh cuman hujan, geluduk juga gitu.
0: Oke, gimana dengan, baik, terima kasih Bang Karno, gimana dengan Losumawe ini Kak Yuna, selamat pagi.
3: Pagi, Kak Lisa.
0: Gimana kabar dan gimana cuaca pagi hari ini?
3: Ya, kabarnya baik. Tadi pagi sempat gerimis saat perjalanan menuju studio, tapi sekarang Loksmawe masih mendung dan masih menunggu matahari terbit.
0: Oke, matahari masih agak-agak males nih.
3: Iya, masih malu-malu dia, Kak.
0: Masih malu-malu. Oke, baik. Sebelum informasi berikutnya, nanti kita sapa yang berikutnya. Terima kasih, Kak Yuna. Dari Takengon dulu ada Kak Yati. Assalamualaikum, selamat pagi, Kak Yati.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Kak Lisa.
0: Gimana kabar, Kak Yati?
4: Alhamdulillah sehat, Kak Lisa. Kak Lisa gimana?
0: Alhamdulillah, cukup baik juga nih, Kak Yati. Cuaca di Takengon gimana pagi hari ini?
4: 11-12 ya, Kak Lisa, sampai di Loksumawe. Pasca hujan dini hari tadi, ya untuk saat ini masih menunggu matahari terbit juga.
0: Oke, baik. Berarti dari barat, kemudian timur, tengah juga dengan cuaca yang mendung-mendung bagaimana begitu ya?
4: Betul sekali.
0: Oke, kita ke Singkil. Bang Musin, selamat pagi, Bang Musin.
5: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat di pagi yang cerah ini ya.
0: Oh, cerah. Di Singkil cerah ya
5: Cerah.
0: pagi hari ini ya?
5: Tadi sempat juga hujan gerimis dan kembali lagi cerah.
0: Oke, baik. Kayaknya hampir seluruh wilayah Aceh hari ini matahari masih malu-malu nih menampakkan
5: Malu-malu.
0: sinarnya ya. Oke, bagaimana Bang Dimas, sudah oke dengan BMKG-nya? Belum, sebentar. Oke, baik. Sambil menunggu kita langsung ke Singkil aja Bang Musin. Ada informasi
2: Nih,
0: apa nih Bang
2: coba
0: Musin?
2: kita
0: Silahkan.
2: dari WA coba kita hubungi nih. Mudah-mudahan bisa ya.
0: Oke, baik, baik. Silahkan. Bisa dicoba dulu Bang Dimas sambil kita menunggu.
2: Oke, coba.
0: Halo, selamat pagi Bang Dedi Ardana. Belum. Karena cuaca ini ya pengaruh juga ya. Jaringannya juga males kayaknya. Belum bisa ya Bang Dimas ya. Oke, terakhir aja mungkin nanti kita langsung ke teman-teman dulu boleh Bang Dimas. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung dulu ke Bang Musin karena Bang Musin tadi yang terakhir kita sapa. Bang Musin ada informasi apa dari Aceh Singkil?
2: Iya, Bang. Oke, coba bentar ya.
0: Oke, belum ada cara nih. Bang Musin, silakan dulu Bang Musin.
5: Baik, terima kasih buatnya Lisa di Pro 1 Sabang dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Baik, satu informasi dari Singkil terkait Bupati Bantah Singkil, daerah termiskin di Aceh. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon menolak dan membantah wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah termiskin di Aceh. Bantahan tersebut diungkap Sapriadi Oyon saat membuka secara langsung pencanangan sensus ekonomi 2026 Rabu kemarin. Penolakan dan bantuan Aceh Singkil diyakini tidak menjadi daerah termiskin di Aceh, tegas Sapriadi Oyon berdasarkan hasil dari peninjauan yang ia lakukan selama ini. Seperti adanya dugaan kejanggalan pamflet kuning yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terpasang pada dinding rumah warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi keadaan ekonomi dari masyarakat itu sendiri masuk dalam kategori miskin. Hal inilah yang pada akhirnya menurut Sapriadi Oyon ikut mempengaruhi tingginya data angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil. Oleh sebab itu, melalui kegiatan sensus ekonomi 2026 ini, ia meminta untuk memerintahkan kepada para camat dan kepala desa se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mencabut label atau stiker kuning sebagai penanda keluarga penerima manfaat yang bertuliskan keluarga miskin tersebut, jika tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga itu sendiri. Di sisi lain, Sapriadi Oyon juga berharap melalui kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 ini, adanya perbaikan data yang lebih valid dan akurat tentang kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan, tegas Oyon juga, menurut pandangan kasat mata pribadi sendiri dan berdasarkan

0: masyarakat terentaskan atau keluar dari garis kemiskinan. Akan tetapi, meski angka kemiskinan di Kabupaten Sisingkil ini sudah bergeser, turun dari angka 19,06% menjadi posisi 17,7%. Namun pada tahun 2025 lalu, wilayah Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten hingga kota di Provinsi Aceh. Baik, satu informasi dari Singkil. Kita kembali bersama Lisa di Pro 1 Sabah.
1: Baik, terima kasih Bang Muhsin. Semoga dengan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS tahun ini itu bisa mendata secara langsung kondisi masyarakat di Aceh Singkil ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Muhsin. Kita Bang Dimas bagaimana? Sudah oke? Okay?
2: Oke, coba dulu.
0: Masih melobi kayaknya.
1: Masih melobi.
2: Oke,
1: Ya.
2: coba mungkin sudah bisa. Bang Didi, bagaimana
3: Yes.
2: sudah bisa?
3: Iya, Bro, sudah bisa di apa? Sudah bisa diterima.
1: Sudah bisa diterima dengan baik. Selamat pagi Bang Dedi Ardana dengan Lisa dari Sabang nih Bang Dedi.
3: Ya.
1: Oke, baik. Bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Aceh pagi hari ini Bang Dedi? Silahkan.
3: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 19 Juni 2026 untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk pagi ini memang kondisinya berawan hingga berawan tebal ya. Namun ada beberapa tempat yang kami prediksi adanya potensi hujan. Khususnya untuk wilayah Aceh Besar nanti menjelang siang ataupun sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. Maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur, serta daerah Gayolos dan daerah Sumbu Salam, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah yang lain, seperti daerah pesisir utara dan timur Aceh, seperti daerah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, dan daerah Biren juga, kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang, kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 21 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, Bang Dedi, gimana?
3: Ya, untuk tinggi gelombang sendiri, untuk perairan Sabang, kemudian pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan selatan wilayah Aceh, itu bisa mencapai antara 1 hingga 2 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Baik, adakah informasi prediksi untuk beberapa hari mendatang untuk kondisi cuaca yang kurang baik di wilayah Aceh, Bang Dedi?
3: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang potensi masih cukup tinggi ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Timur dan wilayah Gayolues. Itu juga kami memprediksi 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang.
1: Baik, tidak ada potensi kebakaran titik panas atau kebakaran hutan dan lahan?
3: Ya, untuk titik panas sendiri kami memantau ada 3 titik ya terjadi pada saat kemarin hingga pagi ini, khususnya untuk daerah Sumbu Salam, itu ada 2 titik. Begitu juga halnya dengan daerah Aceh Utara. Iya, ada 1 titik.
1: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan Bang Dedi Ardana. Selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali.
3: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.

0: Oke, baik. Sudah kita dengarkan informasi perakiraan cuaca dari Bung Dedi Ardana untuk secara keseluruhan di wilayah Aceh. Dan kita kembali ke teman-teman yang sudah bergabung melalui virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tadi sudah Bung Musin sudah menyampaikan satu informasi. Dan berikutnya kita ke cewek yang pertama nih. Kita ke Takengon dulu. Silakan Kak Yati untuk informasi yang akan disampaikan.
1: Ya, baik. Terima kasih Kalisa atas kesempatannya. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya, ini terkait RRI Takengon melakukan silaturahmi sekaligus penjajakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam rangka memperluas jangkauan layanan siaran publik ke wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati Gayo Lues, Blangkejeren, Kamis kemarin 18 Juni 2026. Kunjungan jajaran RRI Takengon dipimpin Kepala RRI Takengon Bapak Imam Taufik dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gayo Lues Maliki didampingi PLT Sekretaris Daerah Haji Irwansyah serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gayo Lues. Dalam pertemuan tersebut, Kepala RRI Takengon menyampaikan rencana perluasan jangkauan siaran RRI ke Kabupaten Gayo Lues sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, edukatif, dan terpercaya. Menurut Imam Taufik, kehadiran RRI di Gayo Lues diharapkan dapat memperkuat layanan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penyebar luasan berbagai program pembangunan daerah. Dan sementara itu, Wakil Bupati Gayo Lues Maliki menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan layanan penyiaran RRI di wilayahnya. Menurut Wabub, radio masih memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang dekat dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah. Pertemuan juga membahas peluang kolaborasi antara RRI Takengon dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues, termasuk pemanfaatan platform digital agar layanan siaran dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendukung keterbukaan informasi serta pembangunan daerah. Ya, demikian satu informasi dari Takengon. Kami kembalikan kepada Kalisa di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yati. Kita ke Bung Karno dari Melabo. Silakan, ada informasi apa Bung Karno?
2: Baik, terima kasih Kak Lisa, teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini dan juga pemirsa. Ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan soal kasus pencarian di Aceh Barat meningkat mencapai 142 perkara begitu ya. Mahkamah Syariah Melabuh mencatat sebanyak 142 kasus pencarian di Kabupaten Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Jadi jumlah perkara yang ditangani ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabuh Ansarullah, dari total 142 perkara perceraian yang terdaftar itu ada 118 kasus merupakan cerai gugat atau yang menggugat adalah si istri begitu. Jadi dalam perkara ini pihak istri bertindak sebagai penggugat sedangkan suami menjadi pihak tergugat. Ansarullah menjelaskan mayoritas cerai gugat diajukan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi konflik ini umumnya dipicu oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Disebutkan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu penyebab yang paling sering ditemukan dalam perkara perceraian. Selain itu, praktik judi online yang dilakukan suami serta persoalan ekonomi juga menjadi faktor dominan yang melatar belakangi gugatan penceraian. Menurut Ansarullah, Kecamatan Juan Palawan ini menjadi wilayah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dari 142 kasus yang terdaftar, 105 diantaranya sudah atau telah diputuskan atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses persidangan. Mahkamah Syariah Melabuh mengimbau masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan juga penyelesaian konflik secara bijak dalam kehidupan rumah tangga. Upaya mediasi dan musyawarah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menekan angka penceraian yang terus meningkat. Barangkali itu informasi dari Melabuh, Kak Lisa, yang bisa kami bagikan.
0: Baik, terima kasih Bang Karno seputar perceraian dari Melabuh. Ada faktor KDRT, ekonomi, dan juga judol yang nggak bisa dipisahkan nih.
2: Betul sekali Kak Lisa.
0: Oke, baik. Semoga bisa terjalin komunikasi ya, agar perceraian ini bisa menurun. Baik, terima kasih Bang Karno. Kemudian kita lanjut ke Kak Yuna di Losmawe. Silahkan Kak Yuna, informasi apa dari Losmawe?
3: Terima kasih Kak Lisa. Dari Losmawe kami sampaikan informasi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengawal ketat revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh agar tetap memperkuat kewenangan khusus Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Dalam rapat kerja di Banda Aceh kemarin, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memperpanjang dan mengoptimalkan dana otonomi khusus demi mempercepat pembangunan serta menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya kemajuan Aceh ini sangat bergantung pada penguatan kewenangan khusus, berkelanjutan dana otsus dan juga sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan satu informasi lagi mengenai kebijakan larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Jadi ini sebenarnya sempat juga kami angkat dalam bincang pagi edisi yang lalu. Terkait biaya yang berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 yang dikeluhkan para orang tua karena masih banyak masyarakat di kalangan ekonomi ke bawah ini merasa berat di tengah kebutuhan membeli perlengkapan sekolah, kemudian juga harus mempersiapkan biaya perpisahan. Walaupun pihak dari sekolah berinisiatif untuk mengganti nama acara, ya bukan perpisahan tapi membuat pentas seni, namun pungutan tersebut ditegaskan oleh Sekda Kota Losmawe bahwa hal tersebut tetap dilarang. Okay. Ya, apakah hal ini juga terjadi di daerah teman-teman untuk perpisahan yang mengharuskan orang tua menyiapkan uang untuk acara ini?
0: Oke, biasanya kalau di tempat kami setingkat SDMI kemarin nggak sampai 100 ya, sekitar 50-an aja untuk biaya konsumsi.
3: Kalau nggak sampai 350 itu mungkin udah ke fashion atau iya, kekompakan baju mungkin ya, itu yang memberatkan. Itu okay, dari Losmawe Kak Lisa.
0: Terima kasih Kak Yuna untuk informasinya. Kita lanjut ke Banda Aceh, soalnya kita selang-seling nih ya. Ke Banda Aceh ada Bang Dimas, silakan informasinya Bang Dimas.
4: Baik, terima kasih. Karena waktu sudah mepet juga ya, 5 menit lagi ya. Mungkin satu informasi dari Banda Aceh terkait Polsek Masjid Raya, Polresta Banda Aceh, menangkap seorang terduga pelaku pemerasan terhadap wisatawan di kawasan wisata Bukit Lamer, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Kapolsek Masjid Raya, AKP Mahdi Asyadi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait aksi pemerasan yang memeresahkan pengunjung, dan pelaku berinisial NZR ditangkap tanpa perlawanan. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk anting emas yang diduga milik korban serta sebuah sepeda motor. Kasus ini bermula saat seorang wisatawan lokal yang berkunjung ke Bukit Lamereh didatangi 3 orang yang meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Karena tidak memiliki uang, korban terpaksa menyerahkan anting emas sebagai jaminannya. Dan ketika korban berusaha mengambil kembali barang tersebut, polisi yang telah melakukan penyelidikan dan penyamaran langsung melakukan penangkapan. Sementara 2 terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Ini juga meresahkan untuk warga sekitar juga atau pengunjung tempat wisata begitu.
0: Oke, baik. Satu informasi kriminal dari Banda Aceh, dari Bang Dimas. Yeah. Kita ke informasi terakhir dari Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis maritim dan pariwisata internasional. Komitmen ini disampaikan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dalam agenda pemaparan dan kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Aceh. Di sini BPS memaparkan bahwa arah pembangunan Sabang yang kini tidak lagi berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar semata, tetapi pengembangan kawasan ke depan diarahkan pada pembangunan kawasan ekonomi yang kompetitif, terintegrasi, berwawasan kemaritiman, dan memiliki koneksi global. Struktur investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KBP KPBPB Sabang selama 5 tahun ini didominasi sektor pariwisata dan kontribusi sektor tersebut mencapai 82% dari total investasi yang masuk ke kawasan tersebut. Dan informasi lebih menggembirakan lagi, fungsi pelabuhan Sabang ini juga terus diperkuat ya untuk mendukung aktivitas sektor minyak dan gas, dan langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan peran Sabang sebagai simpul logistik dan perdagangan di kawasan barat Indonesia. Nah, dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah terdampak pandemi global, penyerapan tenaga kerja di Sabang menunjukkan tren pemulihan yang konsisten sejak 2022. Pada 2025 telah melibatkan lebih dari 22.000 tenaga kerja lokal. Dan pada periode yang sama juga, tingkat pengangguran terbuka di Sabang berhasil ditekan hingga mencapai 2,67%. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kawasan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, itu dia informasi terakhir dari Sabang, dan kita masih ada 1 menit terakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dari Banda Aceh, Bang Dimas, dari Takengon ada Kak Yati, dari Losumawe ada Kak Yuna, kemudian dari Melabuh ada Bang Karno, dan dari Singkil ada Bang Musin Bintang. Selamat beraktivitas kembali teman-teman untuk beragam program yang akan dilaksanakan hingga di part 1 berakhir untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pro 1 RRI Loksmawe, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita telah simak bersama tadi bagaimana dinamika informasi dalam kabar Aceh berjaringan Korwil 17. Dan terima kasih untuk rekan-rekan dari Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang hingga Singkil untuk laporan dari Beranda Serambi Mekah di pagi hari ini. Dan saat ini pukul 8 tepat kita tiba untuk beralih ke panggung sepak bola terakbar di jagat raya. Dari ruang dengar Anda di seluruh penjuru Serambi Mekah, kita akan menuju dan langsung bergabung dalam siaran relay bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kita juga akan menjadi saksi ketatnya persaingan di Grup A Piala Dunia 2026. Laga sengit, penuh taktik dan adu gengsi antar benua ini akan tersaji ke ruang dengar Anda. Sang tuan rumah Meksiko akan bertarung melawan raksasa Asia Korea Selatan. Bagaimana keseruan jalannya pertandingan di lapangan hijau? Mari kita langsung saja ikuti jalannya laporan pandangan mata dari komentator Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola, masih Vasquez. Melihat

Waspada, selamat pagi teman Pride Yadis. Kalib J di balik pertanda. Ya, pada pagi hari ini kita ngebahas tentang sampah, teman Prodo ya. Memang nggak akan ada habisnya kalau kita ngebahas sampah. Apalagi sampah rumah tangga, teman Prodo, setiap hari terus ada dan terus ada. Dan ini juga menjadi salah satu problem global ya. Semuanya setiap negara memiliki masalah sampah yang setiap hari itu menjadi salah satu hal yang memang benar-benar harus difikirkan, teman radio. Nah, sebenarnya tugas untuk sampah ini kan nggak cuma pemerintah aja nih, nggak cuma dinas kebersihan aja, nggak cuma program pemerintah aja, tapi kita nih juga tetap harus memikirkan gimana sih solusinya. Karena kalau cuma kita nyalahin pemerintah ya, justru itu gak fair dong ya teman Produa ya. Jadi intinya sampah itu memang harus benar-benar difikirkan bersama-sama.

Iya, sampah rumah tangga ini menyumbang sekitar 60% lebih dari total sampah di Indonesia, dengan sisa makanan menjadi komponen terbesar, teman berdua ya. Bahkan statistik sampah rumah tangga ini kontribusi terhadap total sampah. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN, 60,44% dari total sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Dan ini menunjukkan kalau rumah tangga merupakan sumber utama sampah, teman-teman dua ya, karena memang yang paling banyak sih katanya dari sisa makanan nih ya. Jadi jenis sampah sisa makanan ini merupakan jenis sampah yang paling banyak yang dihasilkan. Ini bakal menyumbang 39,67% dari total sampah seluruhan. Jadi selain itu, sampah plastik, kertas, dan juga limbah rumah tangga lainnya juga berkontribusi signifikan terhadap total timbunan sampah. Dan tren pengelolaan sampah tahun pura 2 ya, ini udah mulai di pada tahun 2023, kontribusi sampah rumah tangga ini meningkat yang menjadi 60% dan menunjukkan tren yang konsisten sebagai penyumbang terbesar dalam timbunan sampah nasional. Hal ini menekankan perlunya pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat rumah tangga juga mengurangi dampak lingkungan. Nah, harus gimana sih ya? Harusnya kesadaran dan kita tuh harus memilah sampah, teman-teman radio. Jadi data menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melakukan penilaian sampah sejak dini ya dari rumah sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan. Dengan memahami ya, diharapkan kita sebagai masyarakat ini bisa lebih sadar dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Jadi kalau harusnya sih ya setiap sampah itu tempat buangnya beda-beda. Tong sampah itu harus dibedain, teman-teman berdua. Jadi yang plastik jangan pernah dicampur sama sampah sisa makanan. Nanti kita bahas terus ya mengenai sampah yang memang gak akan ada habisnya. Karena memang setiap hari juga ini ya, kita menggunakan plastik ya kan. Makanya memang harus benar-benar deh tamper dulu, eco-friendly yuk. Masih di Spada, selamat pagi teman produk.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
2: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
3: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin.
4: Tester here, maybe. Oh, the header down is a free one. This may for.
2: Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambsdon.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
1: after the crash, but sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit ke-6. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Timur 75 Tombak Tengah 89,3 MHz 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Ya, di hari ini hanya di tanggal 19 Juni 2026 bertepatan dengan hari Jumat ya. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga saja di hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan seperti biasa nanti di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Lusmawe guna menyiarkan secara langsung ya siaran sholat Jumat. Dan pastinya nanti untuk Anda di kawasan Langsa juga bisa mendengarkannya ya di 93,5 MHz dan juga melalui siaran kami di RRI Digital. Selamat siang, paling baik juga untuk Anda yang saat ini sedang bekerja di rumah, work from home ya, atau juga di kesempatan hari ini ada juga yang harus melayani terus masyarakat. Dan kemudian juga untuk Anda yang bersiap-siap dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat, para kaum laki-laki mungkin

Ya, sekarang mungkin sudah mempersiapkan diri dan pastinya akan memilih baju terbaik ya dan memakai segala sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap di sini pendengar di perjalanan Mengonjaro sampai dengan formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jadi hari ini juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau memang sedang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ridha akan qada dan qada Allah yang sudah dititipkan kepada kita, karena memang ya manusia akan menerima qada dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, pendengar, masih dengan lagu-lagu religi sebelum kita akan bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe di formasi pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

الحمد لله شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hadirin sidang jemaah sunnah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Agung Islamic Center melalui UPTD Pengelola Masjid Agung Islamic Center Kota Los Maumee dengan ini menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jemaah. Yang pertama, kepada hadirin dan kaum muslimin diharapkan mengisi saf pertama terlebih dahulu, disusul saf-saf berikutnya dengan meniatkan i'tikaf. Selanjutnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami agar dapat menyusun saf tersendiri di belakang saf orang dewasa. Berikutnya masalah kotak amal agar dapat diedarkan di saat khatib berada di atas mimbar. Bagi kaum muslimin yang membawa HP atau alat elektronik lainnya agar dapat dinonaktifkan selama pelaksanaan ibadah salat Jumat berlangsung. Bagi pedagang di lingkungan Masjid Agung Sunnah Center agar dapat menghentikan segala transaksi jual beli saat ibadah salat Jumat berlangsung. Kepada petugas keamanan Masjid Agung Islamic Center agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah salat Jumat. Kami bertaukan juga kepada para jemaah bahwa kegiatan kita pada hari ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia RRI Purwokota Lok Semangi. Selanjutnya laporan keuangan pengelola dan umum Masjid Agung Islamic Center Purwokota Lok Semangi. Sisa kas sedekah Jumat tanggal 12 Juni 2026 sebesar Rp129.925.000. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 12 Juni 2026 sebesar Rp5.176.000. Jumlah Rp135.101.000. Pengeluaran Rp1.760.000. Sisa kas sedekah Jumat Rp133.341.000. Selanjutnya atas laksana Jumat pada hari ini tanggal 19 Juni 2026 bertepatan pada tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah yang bertindak sebagai khatib insyaallah guru kita bersama Tengku Haji Muhammad Yunus Adami, Imam Tengku Muhammad Ali Abda, Muazin Tengku Berda Setiawan SH dan pembaca tambih Tengku Muslim. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.35 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kami bertaukan juga kepada para jemaah bahwa setelah salat Jumat kita akan melaksanakan salat jenazah gaib untuk almarhum Dahlian Usman bin Usman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal tahun Islam. Berada di awal tahun Hijriah. Berbicara persoalan waktu, tidak ada hal lain yang lebih bermanfaat kepada kita selain daripada muhasabah, introspeksi diri terhadap apa yang telah kita laksanakan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat yang telah kita lalui. Maka karenanya mungkin sering kita mendengar pesan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisap orang lain. Artinya, buatlah perhitungan terhadap dirimu sebelum kamu diperhitungkan oleh orang lain. Sebelum kamu dibuat perhitungan oleh orang lain. Ini artinya, memang dalam kehidupan ini kita punya dua masa. Bahkan nanti akan ada dua pemandangan dalam kehidupan kita. Pertama sekali adalah masa kita membuat perhitungan terhadap diri kita sendiri. Dan nanti semua kita juga ada masanya kita dibuat perhitungan oleh orang lain. Maka karenanya jauh-jauh sebelum itu kita sudah ditausiahkan, diberikan peringatan kepada kita. Hasibu anfusakum. Buatlah perhitungan terhadap dirimu sebelum nanti orang lain membuat perhitungan terhadap diri kamu. Sebagai bukti yang sangat sederhana, bahwa dalam kehidupan kita tadi ada dua masa. Masa kita sendiri membuat perhitungan dan juga nanti ada masanya orang lain membuat perhitungan kepada kita. Pertama sekali adalah masa Allah berikan kepada kita untuk kita membuat perhitungan kepada diri kita sendiri. Inilah masa sekarang ini. Masa dalam keadaan kita masih sehat. Masa dalam keadaan kita masih hidup. Masa dalam keadaan kita masih bisa berbuat. Ini adalah masa untuk kita membuat perhitungan kepada diri kita sendiri. Di antara hal yang perlu kita perhitungkan, itu adalah pertanyaan singkat dari Allah. Ma qaddamat lighad. Pendek sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pendek sekali pertanyaan Allah. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok? Singkat pertanyaannya, tapi jawabannya cukup luas. Kita harus benar-benar memikir, membuat perhitungan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok? Hari esok yang dimaksudkan di sini bukan hari Sabtu, kalau hari ini hari Jumat. Tapi hari esok adalah hari akhirat. Mulai daripada alam kubur sampai nanti alam mahsyar. Itu adalah hari esok. Jadi dalam pandangan agama, dalam hal demikian itu hari memang ada dua. Hari ini, hari esok. Hari ini adalah hari dunia, dan hari esok adalah hari akhirat. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok? Jadi jawaban kita sangat menentukan untuk nasib kita nanti di hari esok. Ini terserah kepada kita semua. Memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita siapkan?
karena perjalanan kita masih cukup panjang. Adapun yang sudah kita lalui itu sangat pendek, singkat sekali. Seandainya perjalanan hidup ini, kita umpamakan kita ingin berangkat dari Lhokseumawe ke Banda Aceh, perjalanan kita hanya baru buka pintu pagar rumah. Baru tak buka pintu pagar rumah. Yang etnan baru perjalanan sampai mati. Dari awal kehidupan kita sampai meninggal, yang perjalanan kita menyatakan, ya Banda Aceh cuma baru buka pintu pagar rumah. Cukup jauh masih perjalanan kita. Belum lagi antrian, Pak Tutur lah. Belum lagi antrian di tempat-tempat yang perlu. Kita harus menunggu antrian. Belum lagi ada pemeriksaan dan sebagainya. Jadi perjalanan kita sungguh sangat singkat yang sudah kita lalui. Masih cukup panjang di hadapan kita. Bayangkan kehidupan kita hanya sekitar 40, 50 atau 60 tahun. Sedangkan di alam kubur belum tentu 1000 tahun. Di alam mahsyar ribuan tahun. Pada pos pemeriksaan amal, al-mizan, ribuan tahun. Kemudian di atas sirat, titi serta mustaqim, paling singkat 15 tahun. Ini pun seandainya berlaku tahun dunia. Menya berlaku tahun dunia, seribet tahun pun tanya haik bersabar. Apalagi nanti kalau berlaku waktu harinya Allah. Inna yauman min indillahi ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari dalam perhitungan Allah, 1000 tahun dalam perhitungan dunia. Di surau akhirat, 1000 tahun dunia. Bayangkan kalau seandainya kita punya urusan di akhirat yang harus diproses 1000 tahun. Sungguh sangat lama. Maka karenanya hadirin yang mulia, mungkin ini yang perlu menjadi renungan kita terhadap pertanyaan Allah. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok yang ribuan jutaan tahun yang akan kita lalui kemudian. Hadirin yang mulia, kemudian selanjutnya yang kedua, nanti akan ada pemandangan atau masa yang kita sebutkan tadi, masa kita dibuat perhitungan oleh orang lain. Dan ini sangat terlambat. Ini yang mudah-mudahan, na'udzubillahi min dzalik, kita jangan sampai terjadi menjadi golongan yang nanti dibuat perhitungan oleh orang lain, belum sempat kita buat perhitungan diri sendiri. Yaitu, kita mungkin sering melihat di saat kita menghadiri kematian. Kaim katanya tajak baru mati. Maka, di saat kita sampai kepada tempat orang yang meninggal, jenazah disolatkan. Setelah tadi dimandikan, dikafankan, disolatkan. Dan setelah jenazah disolatkan, sudah menjadi tradisi jenazah tidak langsung dibawa ke kubur. Ada yang berdiri di samping mayat memberikan tausiah singkat kepada yang hadir. Sering kita melihat dan mendengar, kadang-kadang di samping guru memberikan nasihat kepada yang hadir, kadang-kadang juga dibuat semacam pertanyaan terhadap yang telah terbujur di hadapan kita. Kenyanya orang yang taat dan yang leulung tausiah. Banyak orang menjawab, ya benarkah ini orang yang beriman? Benar. Kenyanya apa syurga? Kanitlah murung jawab. Itu kira-kira contoh pemandangan kita sedang diperhitungkan orang lain. Nyan gedanyo tengah diperhitungkan oleh orang lain. Kanyanya orang solehnya suut mendung. Nyanya orang yang taatnya suut mendung. Sampai yang paling ekstrim pertanyaan, kanyanya apa syurga? Sudah sedikit orang yang menjawab. Ini kira-kira bentuk pemandangan yang sering kita lihat. Yang kita sebutkan tadi, kita sedang dibuat perhitungan oleh orang lain. Tidak ada lagi manfaat. Ana manfaat li. Nyonya urung soleh, ada mantapa dunia jawabnya, hana li manfaat. Kenyonya wasa syurga, semuanya menjawab, ya hana manfaat.
Tapi dengan catatan, ambil salah. Bukan juga apabila ada yang menyampaikan tausiah membuat pertanyaan seperti itu salah, bukan. Hana manfaat apabila jawaban hadirin tidak muafakat dengan amal. Kita ulangi. Pengakuan hadirin bahwa yang terbujur itu orang soleh, orang taat atau syurga tidak bermanfaat apabila tidak muafakat dengan amal jenazah itu sendiri. Bahkan kadang-kadang bertolak belakang. Lah hadirin terdengar kadang-kadang. Di saat hadirin dijawabkannya atau syurganya atau rame-rame. Jenazah sendiri, hati-hati oleh. Ini yang berlaku amal jenazah sendiri. Ana manfaat orang lain jawab. Tapi manakala pengakuan manusia, baik ilah manusia, benda mati sekalipun, bisa menjadi saksi terhadap kesolehan kita. Mungkin hinan ke dasar kadang-kadang di saat kita solat di masjid, berpindah-pindah tempat. Dia dah semayang, tak sebuah tempat, tak semayang tunat, geser becut. Semayang tunat, yang lain geser becut. Mungkin itu dalilnya. Bahwa setiap benda, bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk hidup, benda mati sekalipun akan menjadi saksi terhadap amal baik kita nanti di akhirat. Termasuklah ini lantai yang kita pijak, musala di mana tempat kita berdiri solat, nanti akan menjadi saksi di akhirat. Apalagi manusia, punya manusia kaya jawabnya nya urang soleh, Allah pun mencatat sebagai orang soleh. Tapi agak hebat bunuh, punya kesaksian manusia muafakat dengan amal orang yang sudah meninggal. Tapi apabila tidak muafakat, ini namanya saksi palsu. Kenyanya atau syurganya jawab mendum. Sedangkan yang terbujur memang atau neraka. Yang adalah kesaksian palsu. Baiklah Allah Ta'ala draw jenazah sendiri di hawa bunuh hanai patihkan ni pula. Maka karenanya hadirin mulia, sebelum sampai kita kepada pemandangan yang kedua, yaitu kita diperhitungkan oleh orang lain. Makanya kelebih awal itu peringat kita oleh Allah, ma paddamat yarad, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Maka yang lebih bermanfaat, jinolah kita membuat pertanyaan kepada diri kita sendiri. Baik tapi gop tanya orang taat, ada manfaat di. Jino coba tanya kepada diri kita sendiri. Ke kita tengok lapisan urung awam, lapisan urung biasa, lapisan abu, lapisan dengku, semuanya berlaku. Buatlah pertanyaan untuk dirimu sendiri. Kenciknya long urung soleh, coba tanya. Dadu malam, di wadah yang sepi, kita pet juga. Luh amalan yang kau ikut, amal God. Coba pula, dadu amalan yang anak God, tak banding-banding. Dan kiban sikap kita tengok dengan Allah. Tiban juga sikap dengan dalam udif. Cok kesimpulan. Nyalun urang gad pukon. Nyan yang paling bermanfaat. Hasibu ampusakum. Buatlah perhitungan untuk dirimu sendiri. Dan yang ba'dor sendiri. Itu sangat bermanfaat. Jangan menunggu kita dipertanyakan oleh orang lain. Makanya hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hal yang lebih bermanfaat dalam rangka kita memulai kehidupan di tahun baru kita. Di samping daripada acara-acara yang lain, mungkin yang kurang manfaatnya, hal yang lebih manfaat adalah hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Buatlah perhitungan terhadap dirimu sebelum orang lain membuat perhitungan. Karena di saat orang lain dipetren kinira ke kitanya, nyohanali manfaat membacut. Maka karenanya hadirin, sekali lagi marilah kita awali tahun Islam kita untuk kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Karena pegawai Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, itu adalah orang yang rugi. Apalagi barang siapa yang ada hari ini, barang siapa yang ada pada tahun ini, lebih jelek daripada tahun sebelumnya, itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Ini walaupun kadang-kadang hadis ini ada yang mempertanyakan apa sahih, apa tidak, puah palsu, puahna. Menurut ulun tuan, itu tidak perlu dipersoalkan. Ada persoalan-persoalan yang perlu dikaji, sahih apa tidak. Tapi kalau hadis yang isinya seperti ini, nyohana perlu tanya ngli.
Baik ilai hana sahai. Adak mutkan hadis pijun. Haba besi. Kan haba nabinya besi kempung yang perah. Perah besi kempung. Hanya katanya lebih god. Puranya daripada baru. Yang tuan mulia apa. Yang tak patih pun baik. Tentu kita yang patih. Baik ilai besi. Adak mujid perah haba binatang. Haba-haba binatang payah patih. Baik ilai yang hadis lain. Yang menyenejak masjid yang meratif di bega atau syurga dengan Ibrahim binatang. Pun apa dia tak kaji lah, tak perlu dikaji. Maka karenanya di antara ungkapan apakah itu hadis ataupun bukan, bahawa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, yang keudang yang beruntung, tapi apabila hari ini kita jangankan lebih jelek daripada hari kemarin, sama dengan hari kemarin, sama dengan tahun sebelumnya, kita termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri, dan insyaAllah ada gunanya bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi hadana ila siratihil mustaqim. Asyadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَنَفْعَنَا بِآيَاتِهِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

الضوء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول

dentro do Bauru. Alô, vem que Bauru. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita laksanakan salat gaib untuk almarhum Dahlian Usman bin Usman.

RR Lok Suai. Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa di hari Jumat di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan berita bahasa daerah dalam Haba Oronyo.

Posauro Wat Indonesia Barat dari Loksmoy Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampu Haba Oronyo. Haba yang kamu petroni Bak Oronyo di Antaraji, Haji Umar lake pemerintah supaya transparan pembagian hasil gas andaman. Pemerintah harus menyesuaikan dana BBM operasional. Haba selengkap juga pesampuli ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman gedegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, serta terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Langkahnya penting demi mencegah najih konflik serta spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurut Haji Umar, investasi minyak ngan gas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata ke masyarakat setempat. Kan cuma memperkaya perusahaan pengelola, kopnya juga gedukung penuh investasi tambang U Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi pengelolaan harus jelas, serta dampak ji harus jut dirasakan langsung li masyarakat. Haji Umar gedesan pemerintah pusat supaya kebuka data potensi pendapatan proyeknya secara jujur sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh. Menyo produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil 70%, sementara pemerintah pusat 50%. Angkanya harus dibuka ke publik supaya masyarakat ditepu manfaat yang ditemeng Aceh. Sementara terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat atau onshore processing facility di wilayah Aceh. Serta, ya, hanya sejalan dengan aspirasi warga serta surat yang dikirim oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf u pemerintah pusat dengan harapan gas andaman jet menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Pendengar, momentum bulan Muharram seharusnya dimanfaatkan sebagai syiar budaya Islam untuk kaum milenial yang jinoka terkontaminasi dengan budaya non-Islam. Ba RRI Salasidro dosen sospol dari Universitas Melikus Saleh Aceh Utara, Akmal Gepegah, peringatan bulan Muharram atau tahun baru Islam seharusnya jid ke sambuh sarana untuk mengembalikan kebiasaan umat yang jino genilai kajioh dari kebiasaan Islam yang sebenarnya. Pulom di era digital yang penuh dengan membago informasi campur aduk dengan kebiasaan urung di luar Islam, jinoka mulai ditiru le generasi Islam. Maka ji Akmal geharapkan semoga dengan naji peringatan 1 Muharram atau tahun baru Hijriah yang dikenal dengan tahun baru Islam harus menjadi sarana dakwah ke umat tentang budaya Islam sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

dengar berita La NG Mbah Pih Najih di Eyum bahan bakar minyak BBM non subsidi lagi pertama kron 92 serta pertama green 95 hana berdampak langsung ke masyarakat ekonomi rendah secara umum, tetapi hanya tentu ji akan berdampak terhadap masyarakat mampu dengan pemerintah sebab biaya BBM operasional kendaraan pemerintah akan meningkat. Anggota DPRK Kota Long Semangat Syed Fahri Gepegah Najih kenaikan yum BBM non-subsidi tetap akan berpengaruh ke kondisi di lapangan. Lagi contoh biaya operasional kendaraan pemerintah yang harus menggunakan BBM non-subsidi. Maka darinya gehara pemerintah pusat harus juga sesuaikan anggaran operasional kendaraan untuk mandum pemerintah daerah. Pulom lawitnya kepeterang legopnyan dengan Najih efisiensi anggaran maka pemerintah daerah makin terbebenani dengan DAG Yum BBM non subsidi. Selain nibaknya kepegang pihak gopnyan genilai Najih DA BBM non subsidi kepastikan akan berdampak dengan DAG sejumlah barang di pasaran. Berita yang kesenilih, pendengar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Pendengah Kota Long Semaya yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah Gepegah, yum barang komoditi di pasar tradisional di Kota Long Semaya Rabu Baru mandang stabil. Berdurukopnya berdasarkan pantauan yang kepena di pasar tradisional, yum barang komoditi mandang stabil yang di E, yum ji cuma campli mirah. Di E 14.28%. Di pasai harga ji 48 ribu rupiah si kilo. Bawang bombay di E 8%. Di pasai harga ji 28 ribu rupiah si kilo. Sementara di baknyan barang-barang komoditi lain mandang sama lagi uros lasa. Bruh medium dan bruh premium. Minyak goreng curah, minyak kita, minyak kemasan. Selanjut di si lemo, yum jih mandang di sertuh 70 ribu rupiah si kilo. Si manok potong lepuluh 2 ribu rupiah si kilo, campli ubit 40 ribu rupiah si kilo, bawang mirah 40 ribu rupiah si kilo, engket tuna ngen engket tongkol 50 ribu rupiah si kilo, engket bandeng dan engket kembung mandang di 40 ribu dan 60 ribu rupiah si kilo. Saudara online dileh haba oronyo produksi Radio Republik Indonesia Lux Mawe. Cina terlanjut dengan program selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di informasi pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kami ingatkan jangan lupa nanti di informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog yang juga akan mengajak Anda untuk juga berpartisipasi nantinya di informasi pukul 15 hingga informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bicara soal ekonomi digital, pendengar, bagaimana membangun ekosistem digital Aceh, kemudian mengubah tantangannya menjadi peluang ekonomi. Kita akan nanti bicarakan ya bersama pengamat ekonomi Aceh serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima, nanti akan bergabung bersama kami di Zoom bersama Dr. Muammar Qaddafi yang juga nanti kita akan ajak ngobrol. Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui channel YouTube kami di RRI Official Logs Mawe. Kemudian juga Anda juga bisa berinteraksi kami di 0811 6715893. Kita masih dalam perjalanan Pro Dangdut, pendengar, hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Super Bowl 14:42 menit waktu Indonesia. Baik, pendengar, babak grup Piala Dunia 2026 masih lanjut. Jadi, yang pastinya ada 4 pertandingan yang akan terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026. Tidak main-main, pendengar, ya. Di salah satu negara akan bermain ada juara dunia 5 kali Brazil, pendengar. Dan 4 pertandingan akan dimainkan pada Sabtu 20 Juni 2026, ya. Oke, dan 4 pertandingan yang akan dimainkan pada Sabtu dari grup C dan D. Pertandingan pertama dari grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat dengan Australia. Dan kedua tim sama-sama meraih kemenangan di laga pertama, menyandang status tuan rumah Amerika Serikat ingin secepat mungkin menyegel satu tiket ke babak 32 besar sehingga harus mengalahkan Australia. Nah, pertandingan diprediksi akan berjalan alot karena Australia sendiri sepertinya juga tetap akan bermain bertahan saat mengalahkan Turki 2-0. Nah, mampukah Mauricio Pochettino ini menemukan racikan untuk Amerika Serikat bisa membongkar pertahanan menghadapi Australia? Dan selanjutnya, pendengar, ada pertandingan di grup C antara Skotlandia melawan Maroko. Wakil Eropa Skotlandia ini dipertandingkan di pertandingan pertama mampu mengalahkan Haiti dengan skor tipis 1-0, sedangkan Maroko menambah imbang Brazil dengan 1-1. Pertandingan ketiga di grup C mempertemukan Brazil dan Haiti, pendengar, dan Brazil bertekad memperoleh 3 poin setelah pada pertemuan pertama ini bermain imbang, ya, 1-1 melawan Maroko. Dan pastinya di kesempatan hari ini juga nanti di pukul 5 pagi nanti, dan juga banyak sekali pertandingan-pertandingan di 20 Juni ya 2026, Anda jangan lupa untuk menyimaknya di RRI Pro 1 dan juga pastinya di 89,3 MHz dan juga di 93,5 untuk daerah kawasan Langsa dan sekitarnya, ya. Jadi tunggu terus informasi-informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia, pendengar, yang akan terus kami hadirkan dan Anda juga bisa mendengarkan di kesempatan hari ini. Dan tadi juga, tadi pagi, ya, sudah kita dengarkan juga pertandingan yang cukup seru dan Anda juga sudah memfavoritkan kira-kira siapa jagoan Anda yang akan bermain. Dan nantinya, pendengar, ada juga pertandingan di mana di fase hingga partai final nanti juga akan bertemu antara Meksiko dan Afrika Selatan, dan juga di, ya, maksud kami, ya, di 20 Juni, ya. Oke, Amerika Serikat melawan Australia, kemudian Skotlandia melawan Maroko, Brazil melawan Haiti, Turki melawan Paraguay. Kemudian di hari Minggu nanti ada Belanda akan bertemu dengan Swedia, kemudian Jerman juga akan bertemu dengan Pantai Gading, dan Ekuador akan bertemu dengan Curacao, dan Tunisia akan bertemu dengan Jepang, ya. Spanyol sendiri akan bertemu dengan Arab Saudi di grup H. Sementara nanti juga di selanjutnya di hari Senin ada Belgia akan melawan Iran di grup G, Uruguay melawan Tanjung Verde grup H, Selandia Baru akan berhadapan dengan Mesir di grup G. Dan nantinya juga di 23

Rare Looks My. Baik, pendengar, saat lagi kita akan segera untuk mengikuti, yaitu yang seperti sudah kami informasikan kepada Anda, kita akan bicara nanti soal ekonomi digital, dan juga nanti akan bergabung bersama narasumber kami melalui Zoom meeting. Anda juga nanti bisa menyimak ya melalui siaran YouTube kami di RRI Official Looks My. Tetaplah bersama kami.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Selamat siang menjelang sore pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dan juga para pendengar kami di 89,3 MHz di kawasan Lok Semoy Aceh Utara, kemudian juga di 93,5 MHz untuk kawasan Langsa dan sekitarnya. Kita akan masuk dalam dialog ekonomi digital pendengar. Kita akan bicara soal membangun ekosistem digital Aceh, mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi. Bicara soal perkembangan teknologi digital, memang ini menghadirkan banyak sekali tantangan pendengar, ya, persaingan yang semakin ketat. Tapi yang pastinya bagaimana tantangan ini juga sebenarnya menyimpan peluang ekonomi yang sangat besar dari kreativitas kita, inovasi, dan juga kemampuan kita untuk beradaptasi dengan era digital di 4.0. Kita akan ajak berbincang di kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu bersama pengamat ekonomi Aceh serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal, yaitu bersama Dr. Muammar Qaddafi, S.A.M.S.I.A.K.C.A.C.M.A. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Muammar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Pak Muammar? Sore juga Pak Muammar. Wah, ini pasti dosen yang sudah sangat dikenal ini oleh mahasiswanya ya Pak Muammar. Siapa yang tidak kenal Pak Muammar ini?
1: Kalau di kampus, di tempat ekonomi ya. Kalau di tempat lain juga nggak kenal juga Bu
0: ya. Nggak kenal ya. Tapi kalau anak-anak kampus sering panggil Pak Muammar atau ada sebutan lain ini Pak Muammar?
1: Kalau di kampus, barang dari... kalau teman-teman dosen itu.
0: Oke. Pak Qaddafi ya.
1: Gitu deh Bu. Ya, Pak Qaddafi.
0: Oke, berarti pendengar kalau sudah dengar nama Pak Qaddafi ya, pengamat ekonomi Aceh dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima, pasti sudah familiar. Oke, hari ini, sore ini kita akan berbincang dengan beliau. Yang ingin menonton silahkan di channel YouTube RRI Official, yang ingin mendengar silahkan. Jadi ada dua tempat, silahkan di mana yang nyamannya. Pak Qaddafi, kita bicara soal digitalisasi di Aceh ini Pak Qaddafi. Kalau dilihat yeah. Pak, seperti apa sih sebenarnya perkembangan digital di Kota Lok Semawe? Apakah ini memang sudah mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kita atau seperti apa? Silakan Pak Qaddafi.
1: Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertama saya harus jelaskan itu apa digital ekonomi kan gitu. Ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi yang mana kita memanfaatkan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam suatu proses ya. Ada aktivitas produksi, distribusi, sehingga konsumsi barang dan jasa itu sampai ke tempat kita ya. Misalkan kalau kita bilang kan, kalau di luar dari itu, misalnya kita ingin transaksi, pembelanjaan. Kita kan bisa dengan cara digital memesan kan. Kalau sekarang kan ada ibu, bapak, ibu semua tuh kan kebanyakan ya, kebanyakan orang tuh beli dengan Shopee, pesan secara digital.
0: Benar
1: kan
0: sekali.
1: Dan itu perbankan juga cara di digital. Jadi itu semua kan suatu transaksi ekonomi yang mempermudah bagi masyarakat yang menggunakannya. Kalau di luar dari itu ada kecerdasan intelektual, ada big data. Yang paling penting adalah jaringan telekomunikasi, jaringan kabelnya gitu. Jadi tantangan yang ada di Indonesia, kalau kita masuk ke tantangan di Aceh ini, memang selama ini ada kesenjangan infrastruktur. Kalau kita lihat, meskipun kota-kota besar seperti Lok Semawe itu sudah menikmati akses internet dengan cepat.
0: Benar.
1: Ya, sampai ke wilayah daerah-daerah tertentu ya, kalau kita bilang. Kalau desa-desa sudah masuk lah, kalau kota Lok Semawe ya. Udah gitu, ada literasi digital yang belum merata. Nah, itu yang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bilang masyarakat sudah melakukannya. Terutama yang mempunyai digital UMKM ya. Kalau kita lihat ada produk halal, kita bisa memesan langsung secara apa. Kan banyak produk-produk yang dari Lok Semawe ini yang dipesan secara online gitu. Benar. Itu secara umumnya gitu Bu. Ya. Itu yang saya sampaikan Bu, umumnya.
0: Ya, menurut Pak Qaddafi, literasi digital ya masih kurang ya?
1: Ya, perlu kita memberikan literasi digital. Karena kalau saya lihat ini kan, terutama kepada kepemilikan yang smartphone ya, yang sangat tinggi ya. Namun pemahamannya itu belum mayoritas, masih terbatas hanya kepada media sosial. Dan liburan ya, kalau kita menonton TV, film gitu kan, belum dioptimalkan untuk produksi tas ekonomi, sehingga bisa menghasilkan bisnis gitu.
0: Jadi kalau Pak Kadhafi menilai bahwasannya saat ini literasi digital hanya berbasis kepada medsos, konten begitu ya, untuk scrolling ya Pak, tapi bukan untuk membangun sebuah ekonomi digital begitu ya. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat masyarakat ini enggan untuk coba untuk berinovasi, berkreasi, dan ini kan sebenarnya kalau kata bahasa kerennya sekarang kan cuan ya Pak ya.
1: Iya cuan. Betul,
0: cuan betul. Bisa gampang didapat tinggal di gadget aja. Sekarang gimana caranya kita memanfaatkan gadget ini sendiri? Ya, kalau
1: karena kan gini, dengan kita gunakan literasi digital dan handphone kita, kita bisa menghasilkan uang. Memang betul konten itu juga bisa menghasilkan uang. Kan? Tapi kan kita kan jangan apa semuanya harus konten. Tapi kita bagaimana produk-produk yang ada di Aceh lah, Lux Mawe lah, ada produk kopi, ya kan? Warung kopi banyak. Terus setiap warung kopi itu kan punya produk unggulan. Macam mana kita pasarkan produk unggulan tersebut sehingga mereka datang untuk mengopi itu bukan harus ke tempat kita saja, tapi juga beli dengan online. Itu kita gunakan. Kita rekam, nanti kita promosikan. Aja kita bisa menjualkan itu kan itu. Udah gitu, kalau memang ada pedagang apa namanya pendatang-pendatang tempat kita yang ada. Ya kita videokan, kita kasih konten misalnya. Misalnya produk kopi ini sangat sangat enak gitu. Misalnya datang siapa misalnya, apakah kalau kita bilang di kota semua ini kan pejabat-pejabat hampir semua datang kan?
0: Benar.
1: Ada kita bilang menteri, ada juga menteri, berapa menteri lah. Menteri-menteri yang kita undang coba kita ambil, kita rekam dia, dia bawa produk yang ada di kota semua itu, dia bilang gitu, dia sampaikan. Jika kita bisa mempatkan kan, jadi promosi pemasaran kan, ajang promosi ya. Benar. Juga menurut saya seperti itu yang dilakukan.
0: Ya, saya masih ingat ada salah satu pelaku UMKM dulu, pembuat timpan, timpannya sudah dirasakan oleh Ustadz Abdul Somad begitu ya Pak, Pak Kadhafi.
1: Betul.
0: Ini menarik ya, bahwasannya tidak main-main, karena memang ini perkembangan yang luar biasa, sebenarnya banyak peluang, cuman ya lagi-lagi literasi digital ya Pak, yang memang harus ada. Betul. Tapi sebenarnya ini memang mempengaruhi seberapa jauh sebenarnya ini soal transformasi ekonomi digital sendiri di Kota Lhokseumawe. Kalau kita lihat sejauh ini Pak Kadhafi lihat UMKM kita seperti apa ini?
1: Kalau saya lihat rata-rata UMKM itu belum memaksimalkan. Memang ada UMKM yang sudah mulai melakukan seperti itu ya. Misalnya kan kalau kita lihat, saya nggak bilang anu produk UMKM-nya nanti kan apa. Jadi ada produk UMKM yang dia menjual apa namanya makanan dan kue-kue. Dia coba, dia posting, dia apain, dia ternyata banyak yang pesan gitu. Ada kue bolu, kue apa gitu. Yang produk memang home industry. Dia coba pasarkan dan memang cukup tinggi gitu. Begitu dia buka hari ini langsung ada pesanan. Berarti kan memang ditunggu-tunggu gitu.
0: Ya, dalam arti kata pelaku UMKM bukan hanya sekedar memproduksi makanan yang enak, tapi menarik ya Pak, ketika disuguhkan dalam konten digital ya Pak.
1: Betul.
0: Ini mungkin literasi soal bagaimana membuat konten, pengambilan video kan, ini juga banyak sekarang handphone yang tingkat kelas menengah saja ini sudah sangat canggih, dan lagi-lagi ada yang didukung dengan AI ya Pak, kalau nggak tidak salah ya.
1: Betul.
0: Nah ini
1: betul,
0: jadi jadi sebenarnya memang banyak peluang sih sebenarnya. Ini Pak, kalau kita lihat banyak pelaku UMKM, saya pernah melihat ini banyak sekali di konten-konten, misalnya pelaku UMKM sudah membuat konten sebegitu besar, tapi lagi-lagi apa ya, viewer dan tetap masih zero ini Pak. Ini kan juga tantangan ya. Kadang-kadang kan orang ada merasa putus asa. Di Ahad Festival kita katakan, nah ini kan cukup banyak ya pelaku UMKM Pak. Dan itu hampir tidak semuanya juga untuk melakukan digitalisasi dalam peluang ekonomi Pak. Wah, Kak Dhafi.
1: Jadi kan sebenarnya kan Bu, itu yang sebenarnya sudah dilakukan di Ahad market itu kan setiap hari minggu kita bilang kan. Udah yeah. gitu macam kayak kemarin di Kotlok semuanya itu baru dibuat juga di apa di Sujuya ya, di lapangan okay. parkir itu juga dibuat. Nah, yeah. Udah gitu ini juga hari ini saya lihat tadi saya lihat ada di The Breeze ya. Itu di... kan suatu produk yang pemasaran sebenarnya. Benar. Yang kita lihat memang pengunjungnya banyak. Sangat. Jadi kalau saya lihat di sini langkah strategis menuju Loksemoy digital atau di digital dia harus ada sinergi, Pak. Sinergi Bu ya. Yeah. Jadi ada triple helix. Nah, kalau bagi kami di akademisi ada triple helix. Berarti ada peran pemerintah, akademisi dan sektor swasta okay. atau komunitas. Jadi ketiga ini harus membangun dia. Triple helix sama-sama membangun bagaimana pemerintah misalnya pemerintah ikut serta memberikan digitalisasi kepada pelaku UMKM. Siapa langkahnya? Mungkin akademisi ya yeah. kita kan ada dari mungkin dari ekonomi dari teknik bisa memberikan jadi pemateri-pemateri untuk bisa sehingga peran swasta itu atau masyarakat yang UMKM itu bisa memanfaatkan bisa menggunakan hal tersebut. Jadi peran daripada saya bilang triple holic itu segitiga itu tiga pilar utama itu betul-betul membangun sehingga ini bisa mendongkrak. Kalau kita melihat dongkraknya cemana ini yang harus kita perhatikan. Makanya pada saat kita membuka tadi misal UMKM tadi dia juga menjual secara digital. Jadi mereka kalau sekarang kan sudah ada kris, bisa bayar kita pakai kris, pakai banyak pakai secara digital lah. Jangan lagi uang cash. Jadi kita bisa melihat semua apakah selama ini yang mereka berikan itu sudah meningkat atau belum. Sambil setiap ada restoran yang kita pembelian kue ataupun makanan, dia kan bisa kena pajak ada pajak daerah gitu. PB2 kalau nggak salah saya itu kan ada pajak bisa terekam, terrecord semua di situ. Jadi semua itu berfungsi pada saat kita menggunakan semua itu manfaatnya tercapai. Akademisi ya ada manfaatnya, pemerintah ada manfaatnya, UMKM sendiri ada manfaatnya. Maka tripleholic itu betul-betul kita bangun. Itu kita betul membangun ya. Itu khususnya untuk Aceh dan untuk Lokota Loksemawe. Itu kalau menurut saya seperti itu.
0: Oke, kalau tripleholic ini apakah menurut Pak Kadhafi sendiri sudah berjalan? Atau akan dijalankan atau seperti apa Pak Kadhafi sebenarnya?
1: Kalau saya lihat memang sudah pernah dijalankan. Cuma kan kita kan harus betul-betul fokus ya untuk menjalankan itu. Di sektor mana mau kita jalankan. Jadi pemerintah, siapa pemerintah? Apakah kita bilang dinas UMKM? Ya. Ya kan? Di akademisi bisa dengan Unimal, bisa dengan UIN kan gitu. Ya kan? Udah gitu pihak swastanya bisa pengusaha UMKM atau... Ya. Komunitasnya gitu, itu betul-betul dia menjalankannya. Kalau kita pikir, kalau saya lihat, ini kan kalau di peran pemerintah, kalau misalnya kurang misalnya apa, kan bisa kita mengambil dana CSR, misalnya kayak Bank Indonesia.
0: Benar.
1: Bank Indonesia itu kalau nggak salah saya itu ada wirausaha Bank Indonesia, WUBI namanya. WUBI, dan mereka tuh selalu menggerakkan, kalau memang ada pemerintah melihat, kan mereka sering membiayai gitu, pergerakan-pergerakan itu ya. Dan banyak wirausaha binaan Bank Indonesia itu yang betul-betul dia selama di Kota Loksemawe ini berkembang lah. Kalau saya lihat di art festival itu ada berapa memang dari binaan Bank Indonesia itu. Kebetulan ya kita di kampus juga ada mahasiswa-mahasiswa kita yang kita membimbing di wirausaha Bank Indonesia tersebut. Mungkin dari CSR-CSR lain juga ada PLN mungkin, ada... dari BSI kan bisa untuk membangun untuk supaya tiga tadi itu betul-betul menjadi kunci utama triple helix tadi ya pemerintah akademisi sektor swasta itu betul terbangun dan ini bisa berkembang gitu.
0: Ya karena kan banyak juga yang mungkin para pelaku ini mungkin yang kalau binaan okay ya Pak Kadhafi mereka sudah bisa bangkit sudah bisa berkembang tapi apa kabarnya kalau mereka yang mungkin bukan termasuk binaan Pak Kadhafi, sebenarnya seperti apa nih kalau kita lihat bicara soal ingin mereka berkembang, UMKM kita berkembang, tapi kan lagi-lagi tidak semuanya menjadi para binaan dari dana-dana CSR, Bank Indonesia, mulai dari apa ya PLN atau PAG atau PT PIM begitu ya Pak Kadhafi. Sebenarnya ini sebagaimana harus diratakan Pak Kadhafi?
1: Sebenarnya kan kayak gini, ini kan maka saya bilang tadi kan peran dari tripleholicnya harus jalan. Misalnya kan kayak kita bilang lah kayak Universitas Malikus Saleh, udah gitu ada Politeknik, ada kita bilang UIN Nahrisah kan. Bener. Jadi kan mereka kan ada mahasiswa itu kan KKN. Pada saat kalian itu kan juga desa-desa. Tinggal dia input data di desa-desa itu mana UMKM yang ada. UMKM yang ada dia input, dia buat laporan. Nanti kan tinggal kampus itu berikan kepada pemerintah. Ya kan? Pemerintah kan punya data. Mana yang belum, mana berkembang. Itu harus kita lakukan. Setelah itu perlu dana. Makanya kan ini kan kita nggak salah di Kota Semarang ada forum CSR. Ya. Tinggal kita alihkan ke sana. Jadi bukan hanya binaan mereka saja, tapi di luar dari binaan mereka juga bisa berkembang. Apabila kita punya data. Yang salah kita kan data kita kan lengkap nggak data kita? Kalau memang data kita lengkap, ya bisa aja kita kembangkan. Itu yang harus punya di pemerintah, harus punya data dia. Jadi pada saat kita mau menawarkan kepada CSR dari lembaga CSR, oh kita mau pakai ini, mau kita kembangkan misalnya, tadi misalnya anu makanan, atau produk makanan, atau produk pakaian. Jadi kita bisa berkembang. Jadi mereka tahu, oh ini langkahnya belum saya bina kan.
0: Benar.
1: Itu harus kita lakukan. Macam kayak Bank Indonesia. Saya Bank Indonesia itu 2 tahun yang lalu itu dia kumpulkan orang-orang yang bisa untuk desain, menjahit, memotong dan menjahit. Kan dikumpulkan. Itu bukan binaan mereka, tapi dari masyarakat yang ada. Dia coba ambil per desa-desa, siapa yang punya keahlian tersebut, dia datangkan dan apa. Bagaimana cara menjahit, cara mendesain, dia panggil orang dari Jakarta yang jago mendesain kan gitu. Begitu udah ada jadi produk kan tinggal dipasarkan secara digital.
0: Ya, saya setuju kalau begitu ya Pak Kadhafi. Jadi merata ya. Jadi mereka ini kan persaingan juga antara sesama pelaku UMKM. Ya, siapa yang berhak, memang siapa yang berkreasi, berinovasi, ini kan juga memacu mereka untuk terus berkembang, Pak Kadhafi. Ya kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi ini juga harus didengarkan untuk para pelaku UMKM. Jadi kan clear ini bahwasannya tidak serta-merta ini hanya binaan, tapi mereka dari Bank Indonesia sendiri menjaring ya, Pak Kadhafi, siapa-siapa yang bisa memotong, menjahit, bukan hanya soal di soal tekstil, tapi juga di lain mungkin di soal tambak mungkin ya Pak, perikanan segala macam ya.
1: Perikanan semua.
0: Benar sekali. Ya. Jadi untuk Anda juga yang ingin bertanya silahkan ya di 0811671583. Kita juga akan ngobrol bersama Pak Kadhafi di sini, seru sekali memang. Nah, Pak, sebenarnya selama ini peran akademisi sendiri kan sepertinya memang kan seperti kata Pak Kadhafi bahwasannya perguruan tinggi juga menyiapkan SDM daripada mahasiswa-mahasiswa yang memang siap untuk diajak untuk berkolaborasi ya Pak Kadhafi?
1: Ya betul.
0: Sejauh ini seperti
1: jadi
0: apa?
1: Kan, jadi sejauh ini ya kalau saya lihat di akademisi itu seperti kampus Unes Makusaleh.
0: Yeah.
1: Unes Makusaleh itu kan dia hampir setiap tahun itu kan ada dana pengabdian kepada masyarakat. Dana pengabdian masyarakat itu kan ada desa binaan yang dekat-dekat kampus lah. Ada juga yang bukan desa binaan. Tapi itu kan tinggal tergantung dosennya memaparkan atau menjelaskan apa yang mau dikembangkan. Sebagian dari dosen itu ya ada mengambil ke untuk digital untuk mempromosikan produk-produk yang ada. Makanya saya bilang di sini perlu peran tadi pemerintah tuh data yang ada diambil sehingga kan bisa lebih lanjut kan pemerintah bisa membinanya gitu dengan ada dana CSR tadi. Kalau kampus ini kan dia dana terbatas. Mungkin di tahap awal dia bisa memberikan, dia bina desa tersebut, tapi untuk selanjutnya kan harus ada peran pemerintah. Sehingga betul-betul berjalanlah apa yang ingin dilakukan. Karena kan gini, kalau betul-betul berjalan, ini kan menekan PAD bagi pemerintah. Dengan membayar tadi, kata bilang adu pajak daerah ya, PB2 kalau nggak salah dia itu apa, kan yang dibayar. Jadi meningkatlah. Masyarakat juga punya pendapatan. Pendapatan nanti ada PPH kan gitu. Jadi semua itu betul-betul harus saling mengisi, saling bekerja sama, bersatu untuk melangkah bersama. Itu menurut saya seperti itu.
0: Oke. Nah, persaingan kan tidak mudah Pak Kadhafi. Saingannya ini kan luar biasa ya Pak Kadhafi. Lintas generasi kan berbeda juga Pak. Soal bagaimana pemahamannya, persaingannya, terus juga apa ya? Hal-hal yang mudah diterima mulai dari mungkin storytelling ya Pak. Ini kan juga berpengaruh.
1: Betul.
0: Soal ketika kita membuat konten walaupun hanya sekedar produk makanan ataupun juga ya baju, pakaian segala macam. Sebenarnya bagaimana pelaku usaha kita sendiri di Kota Loksmawe ini mampu punya daya saing Pak? Apa sih sebenarnya yang terjadi terhambatnya soal literasi digital? Oke, tapi kan lagi-lagi apakah semua ini di masyarakat Kota Lhokseumawe ini mampu Pak untuk menjangkau soal digital ekonomi sendiri ini Pak?
1: Kalau dibilang mampu, saya rasa kalau betul-betul kita bina, insya Allah mampu.
0: Mampu ya.
1: Ya kan? Mm-mm. Tapi kalau untuk membangun daya saing ini kan membangun daya saing ya. Daya saing ini kan ya betul-betul masing-masing pelaku UMKM itu tahu dia. Apa keunggulan dari produk dia, itu yang dia bangun. Apa kelebihannya gitu. Ya kan? Karena kan apapun cerita, keunggulan dari suatu produk itu kan UMKM dia yang lebih paham, lebih mengerti. Tinggal dia tonjolkan. Kalau kita bilang untuk dipasarkan, sekarang kan semua bisa kita pasarkan dengan cara kan, apalagi kan generasi Gen Z lah kita bilang kan, Gen Z ini kan sekarang kan tinggal kita tarik aja gitu. Mereka bisa memasarkan ya, generasi milenial dan Gen Z ini ya, itu kan sangat besar asetnya bagi kita. Yang memang bonus demografi itu sangat luas bagi kita. Tinggal kita sinergikan saja gitu. Ya, misalnya kalau kita bilang kan, kita ada influencer atau konten video kreatif juga ada kan. Ini kita kampanyekan secara digital. Ya kan? Kalau untuk wisata kan bisa. Dia bilang, oh ini indah alamnya kan bisa. Tinggal dia pasarkan aja. Dia kasih konten-konten video kreatif. Konten-konten video kreatif itu sekarang kan anak-anak muda kita bilang. Ya, generasi milenial. Generasi Gen Z sekarang lah. Mungkin kalau ada gen alpha nah kan gitu. Dan berkembang kan memang mereka juga maksudnya manfaatkan, kita hidupkan mereka. Maka saya bilang kan kalau kita dari sekarang kan itu bukan hanya orang sekolah dia kejuruan saja, mungkin di sekolah umum juga sudah mulai kan gitu. Itu betul-betul kita bina dan kita arahkan.
0: Anak muda kan memang suka berkonten ya Pak. Apalagi pekerja digital, ya memang mudah sih, karena kan ini memang saat ini menjadi sebuah power ekonomi ya Pak, kalau tidak salah, konten ini memang jadi power ekonomi di berbagai daerah, dan juga kalau kita lihat banyak juga di pemerintah-pemerintah yang akan menggandeng para konten-konten kreator ya Pak, Pak Kadhafi.
1: Iya betul, iya kan, betul.
0: Mau tidak mau semua kan, nah di tengah dengan soal digitalisasi. Nah, keberadaan AI ini kalau dilihat Pak Kadhafi ini seperti apa ini? Soal peluang atau juga soal dalam peluang pekerjaan, peluang ekonomi, Pak Kadhafi menilai seperti apa?
1: Kalau bilang ya ini sekarang kan harus betul-betul tantangan bagi kita dengan ada AI tadi kan. Sebenarnya kan bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia kita itu ya bersama-sama dengan bisa dengan AI kan gitu. Itu harus kita lakukan. Ini bukan hanya kita, kalau untuk AI itu bukannya kita, untuk Indonesia juga. Ya kan, karena ini kan memang betul-betul. Tapi kan kalau AI itu kan dia kan hanya memberikan solusi. Kalau kita tanya dia langsung jawab kan gitu. Ya kan, dia tanya kita langsung jawab dia kan. Tapi kan ini kan tetap pelakunya kita. Bagaimana actionnya aplikasi kita jalankan gitu. Kalau kita hanya tahu teorinya tidak kita aplikasikan ya sama juga. Nggak ada guna juga kan gitu. Tapi minimal membantu kita. Membantu kita untuk mengetahui data-data yang ada, ini solusinya loh. Tinggal kita jalankan. Sekarang kan pelakunya tetap kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita bersinergi dengan AI tadi, sehingga pada saat kita melakukan itu, benar-benar kita lakukan. Kita baca lagi. Apakah itu benar bisa diterapkan di Lhokseumawe? Jangan-jangan nggak bisa terapkan di Lhokseumawe. Karena kan AI ini kan kumpulan dari yang ada di dunia. Kita ambil Lhokseumawe kan gitu. Bisa nggak terapkan? Itu makanya perlu sumber daya manusia kita. Untuk kita mengaplikasikan apa yang diberikan oleh AI tadi. Itu maksudnya seperti itu.
0: Ya, karena AI kadang-kadang empatinya nggak ada Pak. Ini kan soal perasaan. Ya karena memang lagi-lagi beda sekali kan kita soal bagaimana khasanah budaya kita, penerapan syariat Islam kita itu kan sangat beda. Nah, kalau AI memang secara dunia ya Pak, secara global ya, memang sulit. Lagi-lagi memang dibutuhkan kolaborasi tiga pilar tadi ya Pak Kadhafi, mahasiswa, akademisi, pemerintah. Nah, soal masyarakat yang masih belum tertarik dan takut ini Pak Kadhafi, soal penipuan online, transaksi digital. Ini kan masih jadi momok yang menakutkan, banyaknya penipuan-penipuan Pak Kadhafi. saat ini?
1: Ya, betul.
0: Nah, ini sebenarnya seperti apa nih? Ancaman penipuan, kejahatan cyber, kan ini juga membuat trust masyarakat ogah-ogahan nih. Wah, saya nggak mau nih lanjut di soal digital. Saya takut untuk klik ini aja nanti, wah jebol nih. Pak Kadhafi, ini kan masih, iya, saya rasa keluarga saya sendiri untuk memakai gadget, jadi pindah untuk gadget yang mungkin masih tinut-tinut ya Pak Kadhafi, saking takutnya ini banyak ya, penipuan.
1: Ya, inilah memang betul, ya kan? Terkadang bukan di, memang masyarakat, kadang-kadang keluarga saya juga seperti itu juga gitu. Cuman kan kita kan gini, makanya kan dari awal harus kita kasih literasinya. Jangan sembarangan dia mengirimkan data-data, kan tidak mungkin data itu bobol kalau misalnya kan yang dia minta kita berikan. Kan itu pertama. Misalkan pada saat kita memang dia mau begitu kita tekan yes, yes, yes, masuk, ada data ke kita, ke HP kita, apakah dalam bentuk SMS atau dalam bentuk email, jangan kita berikan. Makanya kan sering dibilang di apa namanya, kalau kita dapat SMS, ini data pribadi, jangan diberikan kepada orang lain. Kalau kita berikan kepada orang lain, yang sering kita diberikan kepada orang lain itu yang selalu kita ada nomor sekian-sekian, kita kasihkan gitu. Padahal itu yang menjebol data kita. Hal-hal tersebut, seperti itu harus kita beritahukan lebih awal. Karena itu yang bobol seperti itu. Kalau saya lihat rata-rata seperti itu. Tapi kalau misalnya, kenapa misalkan waktu kita bilang, bisa kita dapat berita, oh jangan dibuka. Harus kita tahu kalau ini bukan PDF, tapi apa misalkan yang bisa mengambil data kita, jangan kita buka gitu. Itu harus kita beritahukan.
0: Iya.
1: Terkadang kan literasi itulah yang tidak kita paham. Makanya kan ini perlu, ya kalau kita untuk masyarakat Indonesia lah, perlu setiap keluarga itu, kepala keluarga itu memberitahukan kalau memang itu tahu ada hal penipuan gitu.
0: Iya.
1: Kan kita kan juga, makanya pendidikan yang, kalau misalnya pendidikan yang paling bermanfaat itu pendidikan di keluarga, dari keluarga lah. Kita sampaikan ke keluarga, insya Allah pasti bisa ya. Namanya kalau udah kita beritahukan dan apa terjadi ya, itu di luar dari konteks kita lah kan. Mungkin gak musibah namanya gitu.
0: Iya. Nah. Belum lagi penggunaan nomor handphone ya Pak digunakan, KTP digunakan untuk pinjol ini. Oke, nah kalau dilihat potensi Kota Lakusmaya saat ini Pak Kadhafi, saya menarik ini soal yang berada di kawasan Belang Panjang ya Pak Kadhafi. Ini juga seperti rest area ya Pak. Ini menarik, tapi masih belum terlalu familiar mungkin ya Pak Kadhafi. Sebenarnya kalau dilihat peta jalan atau rubet yang untuk ideal untuk Kota Lusmawe ini jadi pusat ekonomi, gimana ini Pak Kadhafi kalau menurut kacamata Pak Kadhafi sendiri?
1: Kalau kacamata saya, kalau kita ini kan sebenarnya kita kembangkan kota jasa kita. Karena kan kita ada 3 kampus terbesar lah kita bilang. 3 kampus terbesar itu yang setiap tahun itu kan dia menerima mahasiswa itu kan hampir puluhan ribu. Kita bilang kalau dia terima Unima terima 10.000, ada Politeknik terima 5.000, mungkin anu apa kita bilang UIN ada 5.000, berarti kan kita bilang ada 20.000. Kita bilang itu kan bukan penduduk anu lokalisme juga, setengahnya aja dari orang luar, ada dari Medan, dari Sumatera Utara, dari luar Kota Lusmawe kan datang ke mari kos dia. Berarti berkembang lah anu kita bilang tempat kos. Dan itu tempat kos kan perlu makanan. Berkembang juga. Itu yang perlu kita, makanya kita punya data. Data apa yang harus kita kembangkan gitu. Itu pertama kota pendidikan. Dan itu kota pariwisata. Kita juga punya alam cukup bagus, laut cukup indah. Cuman bisa enggak kita promosikan? Kalau itu betul kita jalankan, ya insya Allah pasti kita bisa. Udah gitu hasil laut. Hasil laut kita juga ada. Tapi kan hasil kita kan banyak kan tidak dipromosikan dengan baik. Kalau kita pergi ke ujung Blang itu, ikan asin semua model ada. Cuma kan tidak dipromosikan. Nah, makanya itu perlu kita mempromosikan. Belum lagi tempat-tempat wisata lain. Ada gua Jepang sudah dibangun. Tapi kan tidak dipromosikan. Cuma itu perlu dipromosikan. Makanya kita perlulah, tadi kita bilang anu genjet-genjet ini semua untuk membangunkan, untuk membuat konsep anu video-video konten yang betul-betul bisa berkembang gitu. Aja perlu kreatif. Jadi di sinilah perlu pemuda-pemuda Lukusmawe itu yang kreatif. Ya, untuk membangun usaha-usaha yang ada gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu,
0: ya. Iya. pemuda-pemuda yang kreatif. Saya yakin banyak sekali sih Pak sebenarnya pemuda Kota Lausmau yang kreatif. Hanya sayang saja banyak Pak. Saya yakin sekali banyak. Tapi sayang mereka tidak nongol Pak. Apa ya? Atau mungkin perlu digandeng ini Pak sebenarnya? Ya, perlu digandeng untuk berkolaborasi. Oke, baik. Karena waktu kita sempit ini Pak, sebenarnya kalau kita lihat kan, nah punya 3 kampus Pak, ini kan luar biasa. Dulu kan Lausmau juga terkenal dengan petrodolar Pak, luar biasanya. Apalagi ya kita gak tahu lah ya ke depan gimana ya Pak Kadhafi. Saya juga berharap jadi petrodolar juga lagi. Apalagi sudah punya tempat baru nih Andaman.
1: Iya betul, Andaman betul. Mubadalah, mubadalah.
0: Mubadalah ya Pak. Ya, jadi kan mubadalah, ini ya, betul, banyak betul. Harapan sebenarnya kita ini kan saya yakin. Contoh yang saat ini sedang diadakan di kawasan Harun Smart, Lausmau terpilih Pak. Ini kan nggak main-main Pak. Bahwasannya ekonomi kita luar biasa.
1: Iya.
0: Iya, karena betul, kan betul. Itu mereka roadshow se-Indonesia. Sementara kota provinsi belum, tapi kita Lausmau terpilih loh Pak Kadhafi. Kalau melihat ya, potret seperti ini kan bahwasannya digitalisasi ekonomi kita luar biasa Pak Kadhafi.
1: Ya benar, benar Bu. Potret daripada kemajuan kota Lausmau cukup luar biasa. Karena mungkin tadi peran masyarakat tadi ya sudah menyebarkan info-info ya. Kalau kita lihat hampir setiap TikTok tuh kan ada.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat ini kan semua melakukan pelakuan bisnis ya.
0: Iya.
1: Begitu juga dengan misalnya kalau tadi pemerintah tadi kan di pemerintah itu kan juga bukan hanya dinasnya saja, tapi juga ada BUMD, BUMD juga mengembangkan itu, memberikan informasi tersebut untuk supaya mereka hadir kemari gitu. Misalnya kalau kita bilang kalau di Lausmau ini kan ada perusahaan daerah juga, ada anu PT Pembangunan Lausmau, ada apa namanya untuk apa namanya Aceh Water kan, Aceh Water itu kan juga mau kan dia lihat perkembangan di sini gitu.
0: Benar.
1: Ya kan PDAM-nya lah kita bilang kan. Berkembang dia kan itu berkembang semua ini, semua itu mengembangkan, semua itu untuk menghasilkan PAD bagi daerahnya gitu.
0: Iya.
1: Bukan hanya dinas tapi ada juga perusahaan daerahnya juga bekerja mengajak anu masyarakat untuk menyebarkan informasi-informasi dengan cara tadi ya. Untuk pemasaran, sehingga betul kota ini berkembang. Jadi, maka saya bilang ketiga pilar saya itu betul dibangun. Tuh, misalnya seperti itu. Jadi, betul-betul berkembang dia, betul-betul menghasilkan. Memang semuanya itu harus ada bisa kita ukur dengan apa? Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota Lausmau, pengurangan kemiskinan. Itu kan tanda kota berkembang. Tapi kalau meningkat miskin, berarti kan nggak berkembang. Selain perkembangan pertumbuhan ekonominya, tingkat kemiskinan berkurang, udah gitu IPM juga meningkat, ya. Jadi kan betul-betul harus kita baru nampak dia jelas gitu.
0: Semoga tidak masuk dalam daftar provinsi termiskin lagi ya Pak Kadhafi.
1: Ya betul-betul betul.
0: Aceh masih ada di urutan sekian-sekian Pak Kadhafi. Ini kan menjadi PR juga walaupun misalnya kita di Kota Lausmau juga masih ada saudara-saudara kita mungkin yang kurang terekspos ya Pak Kadhafi. Ini juga jadi apa ya perhatian kita semua. Baik. Nah terakhir Pak Kadhafi, sebenarnya masih banyak ini yang ingin diobrolin karena luar biasa soal digitalisasi ya Pak Kadhafi. Gak ada habis-habisnya. Apalagi kalau kita misalnya ngobrol ada nama mahasiswanya yang memang seorang konten kreator ya Pak Kadhafi, ini menarik lagi.
1: Ya betul-betul.
0: Tapi sebenarnya Pak Kadhafi, apa sih rekomendasi Pak Kadhafi sendiri kepada pemerintah, kemudian juga para pelaku usaha, nah para mahasiswa Gen Z ini Pak Kadhafi, yang sebenarnya agar soal tantangan digitalisasi ini ya diubah jadi ekonomi yang nyata, bukan dari hal-hal yang negatif, judi online ya, ataupun juga hal-hal yang berbau negatif Pak, tapi dengan usaha yang halal ya Pak Kadhafi, begitu.
1: Betul, makanya kan kalau menurut saya bilang tadi itu, ini kan ketiga komponennya sebetul-betul dia bersinergi. Maka triple holic itu sebetul-betul bersinergi dia untuk membangunkan kota Lausmau ini. Kalau ini betul-betul dia sinergi, insya Allah pasti berkembang. Makanya kan kalau kata kunci saya, masa depan Lausmau ini adalah masa depan yang digital. inklusif dan mandiri. Itu dia. Jadi ada digitalnya, ada inklusifnya, ada mandiri. Tinggal siapa yang menggerakkan ketiga komponen tersebut. Pasti ini insya Allah tercapai. Digitalnya jalan, inklusifnya jalan, mandirinya juga akan terbangun. Sehingga bisa menumbuhkan PAD, meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu kalau menurut saya seperti itu. Wah, itu pesan saya terakhir itu. Ya. Jadi digitalnya ada, inklusifnya ada, mandiri juga ada.
0: Itu ya. Maksud saya betul. Dalam arti kata, semua akan berjalan kalau semua ikut ikut bersama ya Pak?
1: Ya bersama-sama. Jangan mandiri-mandiri.
0: Pak? Maksudnya dilibatkan ya Pak? Begitu ya, ya. Kalimatnya dilibatkan dalam hal mulai dari akademisi, pemerintah berkolaborasi ya. Jadi mungkin ini menjadi perhatian, mungkin juga ini menjadi mungkin ada dari pemerintah mungkin yang mendengar, semoga ini ke depan bisa jadi kolaborasi yang luar biasa daripada tiga elemen ini Pak Kadhafi. Kita kan menginginkan ya, Indonesia emas di 2045 nanti insya Allah. Semoga Allah berkati.
1: Tapi kan semua seperti ini Bu, semua itu Bu akan maju apabila bersatu.
0: Ya.
1: Ada peran lagi, itulah media massa, media itu perlu juga Bu. Nah, macam kayak RRI, udah gitu kayak online-online itu juga peran dia dalam memediakan apa yang dilakukan gitu ya. Bukan bersinergi semua tadi itu. Itulah peran tadi kita bilang, masyarakat ya.
0: Iya. Ya, semoga hari ini ada yang nonton, ada yang mendengarkan, Pak. Mana tahu insya Allah nanti ya nanti bisa duduk bersama, karena ini memang juga untuk membangun Kota Loksmawe, bukan untuk sendiri ya Pak, untuk kemajuan masyarakat Loksmawe yang mungkin saat ini masih sulit dengan soal ekonomi, dengan dibimbing, dengan adanya kolaborasi, mereka bisa meningkatkan ekonominya ya Pak. Yang pasti saya yakin sekali, karena memang mau tidak mau kita memang harus beralih ke dunia digital. Memang sulit untuk bersaing di dunia konvensional ya Pak Kadhafi.
1: Betul.
0: Baik, sekali lagi Pak Kadhafi terima kasih waktunya Pak. Semangat terus Pak. Saya yakin Bapak nanti ke depan insya Allah semoga bisa berkolaborasi dengan pemerintah Pak. Ini juga ditunggu. Kita RRI juga ingin tahu terus kabarnya seperti apa ya. Dan semoga ekonomi digital warga Kota Loksmawe terus berkembang. Dan pasti Pak Kadhafi punya SDM-SDM mahasiswa yang luar biasa yang sudah KKN ke kampung-kampung, ke desa-desa. Saya yakin mereka tahu gebrakan apa dari setiap desa yang bisa dimajukan melalui digitalisasi ekonomi. Sekali lagi Pak Kadhafi terima kasih. Assalamualaikum Pak Kadhafi.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya.
0: Baik pendengar, itu dia bersama narasumber kita di kesempatan sore yang berbahagia ini bersama Dr. Muammar Kadhafi SEM, SIAK SMA, pengamat ekonomi Aceh serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal dalam ekonomi digital mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi. Saya Dewi Muata, tetaplah bersama kami dan kita akan lanjut dengan program selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia

Indonesia Utara. Cuaca di sana tampak redup pendengar, angin sedikit bertiup ya. Kalau di pantai mungkin tidak sepoi-sepoi, tapi lumayan kencang ya. Seperti apa informasinya soal kondisi cuaca, jangan lupa kami akan selalu menghadirkannya di setiap hari di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, pendengar, kumandang azan sholat asar untuk kawasan Kota Loksmai dan sekitarnya akan masuk di informasi pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Informasi bersama BMKG nanti setelah ba'da asar ya. Kami akan hadir bersama BMKG. Malikusaleh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di sini. Sudah formasi pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti di formasi pukul 17 kita akan ajak Anda ya untuk bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam ya Lintas 17 yang setiap hari hadir untuk menemani suasana sore Anda. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, apa kabar untuk Anda yang saat ini sedang menikmati apa? Menikmati sore hari ya. Banyak hal sih yang bisa dilakukan sembari juga melakukan rutinitas ya, bergaya hidup sehat. Jadi hidup sehat itu adalah hal yang memang harus dilakukan ya. Apalagi di tengah zaman sekarang ya, karena memang kesehatan itu ya sebenarnya murah. Nah, ketika sakit lah yang mahal, karena mulai pengobatan, obat ya semua. Untuk mendapatkan kesehatan murah mudah sekali. Menjaga pola tidur, mengelola stres, ya menjaga pola makan. Kemudian juga kita bukan hanya harus pintar mengelola keuangan ya, mengelola waktu, tapi mengelola stres, emosi kita juga itu harus ya dilakukan. Jadi pastikan juga untuk hari ini juga Anda bisa berolahraga. Para pecinta olahraga di kawasan Waduk apa kabar? Kemudian di kawasan lapangan Jenderal Sudirman. Cuaca sangat mendukung hari ini untuk Anda yang mungkin sudah berencana untuk jogging, berencana untuk futsal, goes, atau juga yang akan bermain basket, badminton, kemudian juga olahraga lainnya yang pasti memicu adrenalin untuk berkeringat. Jadi fokus olahraga ini bukan hanya untuk ya menurunkan berat badan, tapi fokus untuk kesehatannya. Itu akan lebih membuat Anda tidak putus asa ya, karena kebanyakan orang berolahraga juga ada yang fokusnya lebih kepada untuk penurunan berat badan. Padahal coba terapkan untuk membiasakan diri olahraga itu untuk hidup sehat. Karena apalagi di usia 40 ke atas, ya kita perlu yang namanya melatih otot ya, dan juga dikombinasi dengan makanan sehat, terus juga mengkonsumsi makanan yang kaya serat ya. Apalagi untuk yang namanya nutrisi kalsium kita ya, di usia 40 memang banyak hal yang harus diperhatikan. Selamat sore paling baik juga para pecinta kuliner di kesempatan sore hari ini. Pelaku UMKM sudah bergerilya ini ya, di sepanjang jalan tinggal pilih kira-kira suka apa. Oke, memang semuanya kuliner membuat kita memang apalagi yang hobi jajan ya. Tapi lagi-lagi ya, semua tergantung selera, dan selera juga tergantung isi dompet sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu mahal ya, banyak kuliner-kuliner juga yang masih bisa dijangkau dengan isi dompet, apalagi di pertengahan hampir akhir-akhir bulan ini. Semuanya saya yakin, semua penuh keberkahan. Semoga pelaku UMKM semangat dan rezeki tidak akan tertukar. Jadi yakinlah Allah sudah menakar rezeki Anda. Bersemangat, berusaha, insya Allah semua menjadi barokah. Tetaplah bersama kami.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik, di kesempatan sore hari ini ya, untuk Anda ya sedang jalan-jalan, tetap hati-hati dengan segala kemungkinan yang ada ya. Tetap tanggap dengan segala kondisi ya, keadaan, karena setiap apapun yang terjadi itu di luar prediksi kita ya. Oke, jadi untuk Anda juga yang saat ini sedang berbelanja untuk memarkirkan kendaraan, pastikan juga terparkir dengan baik, dengan aman dan nyaman, dan tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam kendaraan. Jadi lagi-lagi ya, dompet, gadget, itu juga penting sekali untuk diperhatikan, jangan sampai tinggal ya. Kalau tinggal ya mungkin agak sedikit di era sekarang susah dan sulit. Karena mungkin ada salah seorang pendengar ini sedang tercecer ya, kehilangan sebuah dompet kecil pendengar. Dompet kecil berwarna coklat, isinya KTP, ada ATM, ada kartu BPJS ya, dan juga sejumlah uang. Jadi ini tercecer diperkirakan di kawasan depan SMA Negeri 1 sampai dengan ke kawasan Waduk di Kota Loksmawe ya, atas nama Yulia Rahmi. Jadi yang mungkin saja ya menemukannya, silahkan untuk diantarkan ke RRI Loksmawe, silahkan ya. Jadi mari kita sama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, kehilangan ya. Jadi silahkan untuk Anda yang mungkin menemukannya, dompet kecil warna coklat, ada KTP, ada ATM, ada kartu BPJS, dan sejumlah uang. Oke, jadi untuk Anda yang saat ini juga sedang berada di luar rumah, hati-hati lagi ya. Oke, jangan sampai Anda lengah, ataupun juga ada baiknya memakai tas yang mungkin berada di gantung ya, atau mungkin yang bisa terbawa terus bersama Anda. Karena segala sesuatu yang diletakkan ini kadang kerap membuat kita lupa, dompet, gadget ya. Kadang-kadang kunci motor juga bisa lupa mendengar di mana kita letakkan kunci rumah. Jadi semuanya bisa saja, apalagi di zaman sekarang banyak kali ya yang harus dipikirkan. Jadi tetaplah untuk fokus, lagi-lagi ya, segala sesuatunya itu di luar prediksi kita. Tapi lagi-lagi, biasakan diri, normalisasi diri. Ketika keluar dari rumah, keraplah membaca doa. Semoga doa itu juga menjadi perisai, dan bahwasannya segala sesuatu juga diawali dengan meminta pertolongan kepada Allah, dari mulai kelancaran, perlindungan, ya. Semua cukup mudah. Jadi tinggal kita bagaimana mengerjakannya dan bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sedang nyetir, jangan suka menerobos lampu merah di perempatan jalan ya. Semoga tetap patuh pada peraturan rambu-rambu lalu lintas, karena berikan hak yang sama untuk para pengguna jalan lainnya. Bukan hanya sepeda motor, bukan hanya kendaraan roda 4, pejalan kaki juga ya, kemudian juga para pesepeda.

0: aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Aceh Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kloter 4 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Sementara itu, sekolah rakyat menengah atas 1 Darussadah akan pindah ke Janto Juli 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar dan Loksemawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Loksemawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
2: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
1: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussadah Ilza Satria di SPD menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
4: Ini yang di Sentra Darussadah Aceh tetap dirintisan di Sentra dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan. Di bulan Juli tahun depan. Jadi proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
3: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, langsung turun memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Jawa Tengah untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Jawa Tengah Termiti Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alu Majron dan Kaye Panjang Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan pelindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
6: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa ya, yang memang oleh keluarga sudah dipasung di rumahnya masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh karena dengan adanya penjemputan pasung.
5: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
7: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau nggak salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah, jadi sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 ya. 45 lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
5: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan Government Relationship PT Nirmala Coal Nusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Cipta Kridyatama, PT Balai Jaya Bersama, dan PT Macah Tiga Saudara, Kamis pagi. Menurut Herman, PT Nirmala Coal Nusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kridyatama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Balai Jaya Bersama dan Cipta Kridyatama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Macah Tiga Saudara.
9: Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi strategic plan ataupun perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin BJB atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN mungkin di kesempatan yang lain.
8: Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian, peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini, perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang berkembang di masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat, serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melaboy Irhamsyah melaporkan.
0: Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
11: Pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlinmas Kampung, jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Sematika.
10: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari Melabuh pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR, dan rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN, sekitar 78% lahan HGU PT Sir tersebut telah terlantar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
13: Intinya kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
12: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawen 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengar pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
14: Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pati Cermen dan Kawen 16 intinya akan terjun sini, mungkin massa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan, demikian Bang.
12: Sebelumnya rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pati Cermen dan Kecamatan Kawen 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ribuan warga Bener Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
15: Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah memadati Masjid Raya Babu Salam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bener Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
16: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini, kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Bener Meriah secara khusus Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubro ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Bener Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Bener Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. Pada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Menurutnya, peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun daerah. Acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon,
17: melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah mempercepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
18: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
19: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengaprak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
18: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
20: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 54 jemaah haji asal kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 2 debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman melalui pelabuhan Balohan, Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
21: Jemaah haji asal kota Sabang yang tergabung dalam kloter 2 debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut keluarga, masyarakat, serta unsur pemerintah kota Sabang setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 54 jemaah haji tiba di Sabang menggunakan kapal cepat dari Banda Aceh pada pagi hari. Setibanya di Pelabuhan Balohan Sabang, rombongan langsung menuju Masjid Agung Babu Salam untuk mengikuti prosesi tepung tawar atau pusiju yang diselenggarakan pemerintah kota Sabang bersama unsur Forkopimda. Petugas daerah Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Tungku Saiful Bahari, mengatakan jemaah yang tiba merupakan bagian dari 68 jemaah Sabang yang berangkat bersama Kota 2 Aceh. Pada jemaah tersebut, kata dia, dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, meskipun harus menghadapi cuaca panas selama berada di Arab Saudi. Ia menyebutkan kepulangan jemaah menjadi rasa syukur bagi keluarga dan masyarakat Sabang yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah tersebut. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah secara umum juga terpantau sangat baik selama perjalanan pulang menuju Sabang. Dirinya kemudian berharap seluruh jemaah yang telah kembali memperoleh predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang.
22: Kemudian ada 14 orang yang tinggal di Banda Aceh, kemudian 54 orang ini langsung kembali ke Sabang hari ini kapal jam 8 tadi pagi melalui kapal cepat. Kemudian setelah ini dari pelabuhan langsung menuju ke Masjid Agung Babu Salam. Di sana ada agenda pesiju oleh pemerintah Kota Sabang, juga Forkopimda, dan ada masyarakat-masyarakat yang ingin menjemput keluarganya. Ini menjemputnya di
21: Sementara itu, Ketua Kafilah Sabang Mamayani mengatakan pelayanan ibadah haji tahun ini berlangsung lancar. Ia mengaku bersyukur karena seluruh jemaah asal Sabang yang tergabung dalam kota 2 itu dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah hingga selesai. Mamayani menilai pelayanan diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah serta petugas haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan baik. Kendati demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan saat pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara yang berkumpul pada waktu yang sama. Namun demikian, seluruh jemaah Sabang mampu melewati situasi tersebut dan tetap menjalankan ibadah sesuai ketentuan.
23: Dan pelaksanaan haji tahun ini insyaAllah berjalan sangat-sangat lancar. Dan mungkin ada beberapa momen-momen yang ketika kita melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah dengan mungkin di sana dengan kondisi yang mungkin berkumpul semua jamaah seluruh dunia yang mungkin ada mungkin ke kesusahan-kesusahan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat baik. Dan terkhusus untuk jamaah Sabang dari kloter 2 yang berangkat 68 orang, alhamdulillah dapat melaksanakan semua ibadah dengan baik dan kembali dengan lengkap.
21: Kemudian dia berharap pengalaman yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, nilai kesabaran, kedisiplinan, dan kebersamaan yang dipelajari selama berhaji perlu terus diterapkan setelah kembali ke tengah masyarakat. Kepulangan jemaah haji kloter 2 menjadi awal dari proses pemulangan jemaah asal Sabang pada musim haji 2026. Jemaah haji dari kloter lainnya dijadwalkan akan kembali secara bertahap dalam beberapa hari mendatang. Demikian Idam Landa melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini, wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subhan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subhan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
2: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2025 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. 1,99%. Artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
1: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
20: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menemani suasana sore Anda. Ya Anda. Hari ini nanti akan diisi dari Tavi Kota Loksmawe. Seperti biasanya juga akan mengangkat topik-topik yang menarik dalam kehidupan sehari-hari kita.

Dan setelah saya nanti ada rekan Denny dan juga kerabat lainnya yang akan bertugas untuk menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pendengar RRI ya, masih akan terus menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami.

Oke, baik. Saya harus undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Kita jumpa lagi besok subuh ya bersama saya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Pro 1 Kota Lok Semawe. InsyaAllah kita akan membahas satu topik, yaitu kasih sayang adalah pondasi agama Islam. Ya. Kalau kita berbicara pondasi, berarti ini adalah sangat prinsip, sangat akar, sangat mengakar. Karena dengan pondasilah kita dapat membangun yang lain. Nah, jadi kasih sayang ini adalah sesuatu yang memang harus sangat kita tanamkan di dalam jiwa dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau kita lihat misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pada halaman 9, beliau mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini at-ta'dhim lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluk. Tentu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi adalah kesimpulan daripada pengamatan ataupun ilmu beliau di dalam melihat hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum kembali kepada dua hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat kita dengan manusia. Nah, makanya tepat sekali sering kita dengarkan orang mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Baik dengan Allah, baik pula dengan manusia. Jadi tidak mungkin agama kita sempurna, kita hanya baik dengan Allah. Dalam makna taat, dalam makna sering ke masjid, dalam makna sering baca Al-Quran, dalam makna sering menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi kita menyakiti saudara kita. Tetapi kita fitnah, tetapi kita ghibah, membicarakan, ya, berlaku menghinakan orang lain, menyebarkan berita hoak yang bisa menjatuhkan nama orang lain, ya kan? Membunuh karakter orang lain. Nah, ini berarti tidak sempurna. Ya, pondasinya tidak dua, gitu, sehingga tidak kuat. Ya, jadi harus dua-dua. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam yang mentauhidkan Allah, kita juga orang yang sangat memuliakan manusia. Ya, bahkan dalam penjelasan memuliakan ini tidak hanya sebatas manusia. Yang tidak manusia, hewan pun kita berbuat baik. Ya, nanti kita juga akan lihat, kita juga diperintahkan untuk berbaik-baik dengan hewan. Bukan hanya manusia. Ya. Nah, ada dalam salah satu, dalam tarikh Dimashqi, seorang ulama mengatakan yang bernama Abu Khairah Al-Adqa, faqalbun mamlu'u imanan fa'alamatuhu asyafaqah ala jami'il muslimin wal ihtimami bima yuhimmuhum wa mu'awanatihim ala ayya'uda silahau ilaihim. Hati yang penuh keimanan tandanya adalah, jadi kalau kita merasa iman sudah bagus, mari kita lihat sudah enggak bagus iman. Ya, karena kita seringkali cepat sekali merasa diri kita iman sudah bagus, ya, orang lain yang imannya tidak bagus, kita sudah baik, orang lain belum baik, ya. Mari kita lihat di antaranya. Tanda iman yang baik adalah kasih sayang kepada semua umat muslim. Kasih sayang kepada semua umat muslim artinya bukan hanya kepada pribadi kita, anak, istri, atau keluarga, tetapi semua umat muslim. Ini tandanya. Hari ini ada muslim di belahan dunia lain, di Palestina, ini kondisinya yang selalu kita ulang-ulang, supaya kita jangan lupa, ini sedang sekarat, ini sedang terancam, sedang kelaparan, tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan, anak-anak prematur meninggal, tidak ada penanganan, ibu-ibu meninggal, ya, di bom dan sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada obat, tidak dibolehkan masuk obat oleh Zionis Israel, tidak ada makanan. Ya, jadi kesengsaraan mereka ini, apakah sudah tersentuh hati kita? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah persoalan luar negeri? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah, ini kan masalah orang lain? Kita mengurus diri kita sendiri. Kita saja masih lapar. Gimana memikirkan mereka? Ya? Nah, yang namanya sudah ada kasih sayang, itu kan ibarat kita sayang kepada anak kita. Walaupun kita kekurangan, anak kita harus kenyang. Kan begitu? Aha. Jadi, sekalipun kita juga kekurangan, kita tidak bisa membiarkan saudara kita dimanapun, termasuk di Palestina, itu kelaparan. Ya? Hari ini mari kita membantu mereka sebisa kita dengan mengirim bantuan walaupun masih tertahan, setidaknya kita sudah mengumpulkan, ya, saatnya dibuka langsung ada makanan, dan sekurang-kurangnya dengan selalu berdoa. Sekurang-kurangnya hari ini kita tidaklah boleh terlalu bersenang-senang. Hari ini kita umat Islam bukan dalam kondisi senang. Nah, jadi kita harus juga merasakan nasib saudara kita yang lain. Ini adalah wujud nyata daripada pengakuan iman. Nah, jadi iman itu bukan hanya ucapan. Saya sudah lebih bagus daripada dia. Dia jangankan salat 5 waktu, 3 waktu pun enggak ada. Saya sudah bagus, sudah ada 5 waktu. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan seperti itu. Wujud nyatanya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita. Ya, itu semuanya harus ada kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An'am ayat 54, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salaamun 'alaikum. Dan apabila ada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Ini adalah Islam. Islam adalah keselamatan. Ya, Islam memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak bisa ya kita selalu menuduh bahwa orang Islam ini misalnya selalu membuat perkara-perkara yang merusak persaudaraan, tidak toleransi dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Islam adalah agama paling toleran. Agama paling moderat. Agama paling sangat menghargai, sangat menghormati, bukan hanya kepada sesama Muslim, kepada yang tidak Islam juga demikian. Bukan hanya juga kepada yang non-Muslim, kepada makhluk-makhluk yang bukan manusia, kita juga ada rasa kasih sayang. Itu baru benar-benar Islam. Jadi kalau ada yang mencerminkan Islam tidak demikian, ini bukan Islamnya yang salah. Ini adalah orang tersebut yang bermasalah. Mungkin dia belum mengerti, belum memahami, ataupun belum sampai ke tahap demikian. Nah, jadi Islam tidak salah. Islam sudah benar. Ya, bila ada yang salah, bukan Islamnya. Orangnya yang harus berubah. Kenapa? Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita selalu membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita mau lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillah. Ya. Pekerjaan kita, Bismillah. Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Semua Bismillah. Ya. Tentu Bismillah ada kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jadi artinya kita selalu mengakui, ya, sehingga terdoktrin dalam jiwa kita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 3 juga disebutkan yang sama. Bukan hanya di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Itu kurang lebih sama. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi keberadaan kita umat Islam, keberadaan agama dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebarkan ataupun yang dibawakan syariatnya oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama perdamaian, adalah agama keselamatan, adalah agama yang mampu, yang harus melindungi seluruhnya. Nah, coba kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu. Tidak mengutus kamu di sini adalah Rasulullah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah itu harus menjadi rahmat, illa rahmatan, kecuali melainkan menjadi rahmat. Tidak ada tujuan lain, gitu kira-kira. Nah, kalau Rasulullah ya pembawa syariat agama kita demikian, artinya kita pemeluk agamanya yang mengikutinya itu sama. Kehadiran kita adalah rahmat. Kehadiran kita bukan menjadi racun. Kehadiran kita tidak menjadi benalu. Kehadiran kita tidak menjadi virus toksik kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita. Dimanapun kehadiran kita ini memberi manfaat. Kalaupun kita belum level, belum tahap, belum mampu memberikan manfaat karena ada keterbatasan tertentu, sekurang-kurangnya jangan menjadi racun bagi orang lain. Tidak merusak orang lain. Tidak mengacaukan gelombang orang lain. Ya, sebelum kita masuk, suasana tenang-tenang saja. Setelah kita masuk, kacau gelombang. Tidak boleh demikian. Yang benar bagaimana? Sebelum kita masuk, kacau gelombang. Setelah kita masuk, gelombangnya stabil. Nah ini tandanya kita menghadirkan rahmat, ya, menghadirkan kasih sayang. Ya. Nah, seandainya kita semua berlaku seperti ini, maka luar biasa. Maka luar biasa persoalan ataupun kasus-kasus dalam masyarakat yang sifatnya fitnah, yang sifatnya hawak, yang sifatnya menjatuhkan karakter, yang sifatnya menyerang pribadi orang lain, ataupun yang sifatnya mengejek, caci maki, yang sekarang lagi marak di media sosial, itu seharusnya tidak terjadi. Jadi sangat aneh kalau kita mengaku Muslim, tapi di media sosial kita selalu caci maki orang lain. Ini banyak terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, semoga kita berhentilah. Gunakan media sosial ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalaupun tidak mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ceramah, motivasi-motivasi yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, ya, tidaklah melakukan yang negatif. Ya, tunjukkan perilaku-perilaku positif yang bisa diikuti oleh teman-teman, yang bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai media sosial kita tinggalkan jejak rekam yang negatif. Yang mana suatu masa cucu kita melihat neneknya, kok nenek saya ini kok begini mulutnya. Jadi kan tidak hilang rekaman itu. Tidak hilang, apakah enggak malu? Coba berpikir. Cucutnya, apa namanya, cicitnya nanti. Oh, nenek moyang saya begini ya, pentasan saya juga begini. Jangan sampai keturunan kita itu enggak bangga dengan kita. Jangan sampai keturunan kita merasa tidak nyaman. Oh, itu nenek saya begini ya. Ayo, tinggalkan. Jangan lagi mencari keuntungan dengan cara-cara tidak baik, dengan cara menghujat, dengan cara menjatuhkan orang lain, karena itu bertentangan dengan agama kita. Kenapa kita sudah salat yang baik tapi tidak menjaga mulut? Kita sudah pakai jilbab bagus-bagus tapi omongannya tidak baik. Nah, ini kan tidak sinkron, something wrong, ada yang salah. Jadi pemahaman agama tidak kafah, tidak sempurna. Ya, jadi kembali kita ulangi, kalaupun di media sosial itu tidak memberikan manfaat, jangan sebarkan yang tidak baik. Kalaupun tidak berpikir untuk orang lain, pikirkanlah untuk keturunan kita nantinya. Apakah enggak malu mereka melihat neneknya seperti itu, kakeknya seperti itu, ya kan? Baik. Nah, berikutnya kasih sayang ini adalah harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana. Aha. Makanya ayat Allah ini kalau kita pelajari itu penuh makna yang tersirat. Ya, kan? Makna yang tersirat ya. Kalau itu ada ijazul Quran, kalau kita pelajari ilmu itu luar biasa ya. Banyak sekali juga orang-orang barat, orang-orang yang tidak Islam, kalau dia mempelajari kehebatan isi-isi Al-Quran, dia masuk Islam. Kalau dia ilmiah. Ya, kalau dia objektif. Tapi kalau tidak objektif ya tidak. Nah, kan? Contohnya bagaimana ya kata-kata ataupun Ar-Rahmanir Rahim tadi dalam sehari semalam itu minimal kita ada mengucapkan 17 kali. Kalau kita lihat rakaat salat dalam Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir Rahim sekurang-kurangnya 17 kali. Belum lagi di bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di ayat apa namanya? Di bismillahnya. Belum lagi nanti Alhamdulillahirrabbilalamin di itu ada juga Ar-Rahmanirrahim pengulangan berapa kali. Artinya pengulangan-pengulangan ini juga bisa kita pahami begitu pentingnya. Sampai ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Pentingnya bagaimana? Inilah Islam. Agama yang bisa berdamai. Agama yang bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Bukan agama begal. Nah, Islam sama sekali tidak menyuruh kita jadi begal, tidak melegalisasi legal, tidak memberikan ruang kepada pembegal-pembegal. Ya, makanya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama ya, begal-begal ini artinya tidak boleh kita hanya menyerahkan kepada kepolisian saja ya. Mereka sudah bekerja tapi tidak cukup. Yang lebih efektif lagi mencegah begal ini adalah keluarga. Keluarga yang tidak teratur, keluarga yang orang tuanya tidak peduli kepada ketahanan keluarganya, membiarkan keluarganya liar, itu anak-anaknya cenderung jadi begal. Jadi tidak mungkin polisi sanggup menangkap begal. Kenapa? Berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah polisi, bagaimana jam kerja, tidak mungkin. Orang tua itu paling efektif. Ya, mari kita orang tua, cobalah ada rasa kasih sayang kepada anak kita. Kasih sayang kepada anak kita bukan memberikan mereka laptop, memberikan mereka HP, memberikan semua yang diminta, motor yang bagus untuk jadi begal dan sebagainya. Ya, tetapi mendidik mereka, membatasi gerak mereka, memberikan contoh-contoh yang baik, mendisiplinkan mereka. Buat jadwal. Jadwal. Pergi sekolah jam berapa ke jam berapa. Itu diatur. Kalau sudah jam pulang sekolah, tidak pulang sekolah, ditelepon, dicari. Malam hari, sebaiknya kalau tidak ada kegiatan, jangan berikan waktu malam hari. Kalaupun ada perlunya, beri batas waktu. Ini jam 9 tidak pulang, ini saya jemput. Gitu kan? Kita bentuk, jangan dibiarkan. Pulang suka hati, dikasih kunci lagi. Dah taruh aja situ kunci. Itu kita tidak kasih sayang kepada anak. Yang namanya anak, yang artinya pemikirannya belum penuh, dia kan tidak tahu. Tidak tahu efek daripada apa yang dia lakukan. Ini tugas orang tua. Ya, karena pergaulan yang bebas, artinya keluar malam hari tanpa batas waktu, ini cenderung terjadi begal, cenderung mereka main judi online ya. Cenderung mereka nanti terjebak kepada narkoba. Awal mulanya adalah pembiaran daripada keluarga. Pembiaran. Ya. Jadi kalau semua keluarga mau ya, mau kembali bagaimana konsep Islam mengatur keluarga, insya Allah kita bisa menekan. Ya. Jangan sekarang kalau sudah lama-lama kita sudah lain berpikirnya. Udahlah, seserah Pak Polisi lah. Gitu ya. Akhirnya seperti terjadi di pulau sana kan, akhirnya pemerintah mengambil sikap. Nah, di saat pemerintah mengambil sikap, sebahagian keluarga ya, kita tidak masuk ke arah kebijakan ya, cuma hanya melihat fenomena sosial ya, memang sudah tahap orang tua itu udah mau diapain terserah anak saya. Jadi itu sudah level sudah kalah ya, sudah kalah. Mau ditaruh di barak 15 tahun pun ambillah, saya pun gak mampu lagi mendidik, ini sudah kalah. ini sudah kalah. Tapi kita jangan sampai ke level itu. Kenapa? Kan sudah rusak anaknya. Anak kalau sudah rusak itu sudah susah kembali, ya. Salah satu cara anak itu tidak liar, tidak bergaul bebas, tidak begal dan sebagainya, anak itu harus lengket dengan orang tuanya. Baik anak lelaki maupun anak perempuan, dia harus merasa nyaman. Merasa nyaman, karena kalau anak merasa nyaman, dia akan selalu menghubungi kita. Apapun masalah dia selalu tanya kepada kita. Karena dia ada kenyamanan, makanya kita enggak boleh jauh dengan anak. Enggak boleh, harus ada waktu bersama. Ya, banyak sekali anak-anak umur SD, SMP, SMA yang orang tuanya sok sibuk misalnya, enggak sempat sering bersama anak. Ini coba lihat, banyak kali kasus narkoba. Ini coba lihat yang jadi begal. Ini coba lihat pergaulan bebas. Untuk apa kita cari uang banyak-banyak? Dengan alasan saya cari uang ini untuk keluarga. Itu alasan yang kita sampaikan. Padahal anak kita lagi hisap lem. Kita nanti pulang, dia enggak lagi suka sama kita. Dia enggak nyaman. Sedikit kita buat peraturan, dia lari dari rumah. Akhirnya kita serba salah. Kita buat aturan, lari. Akhirnya orang tua sudah kalah. Sudah kalah. Bahkan ada orang tua hari ini yang membeli rokok selalu untuk anaknya, bahkan apapun yang diminta. Kenapa? Kalau enggak dia hancurkan rumah. Kalau enggak dia teriak malu dengan tetangga. Kalau enggak dia lari dari rumah susah. Nah, janganlah sampai kita ke level itu. Jangan. Caranya bagaimana? Berikan kasih sayang kepada keluarga. Selalu dekat dengan keluarga, dengan anak. Anak perempuan, anak lelaki harus dekat. Sering bersama. Sering berbicara, diajak diskusi. Ya, karena kalau dia sudah merasa diajak diskusi, bila ada masalah dia akan lapor kepada kita. Bila kita tidak ajak diskusi, bila ada masalah dia akan lapor kepada temannya. Ya, temannya bagaimana hari ini? Kan? Nah, hal lain yang dari yang kita sebutkan tadi bahwa kasih sayang itu bukan hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari 2363 nomornya hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya, artinya pada setiap hati yang basah itu terdapat pahala. Maksud hati yang basah ini adalah hewan. Artinya hewan dikategorikan ada hati. Ya, memang ada hati, ya. Coba hati ikan. Hati ikan ada, hati ayam enak lagi, ya, hati unta jadi obat, ya. Memang hati itu ada pada hewan, maka disebutkan di sini hati basah, artinya memang ada hati benaran yang basah pada hewan. Itu terdapat pahala ajrun. Maknanya apa? Maknanya adalah berbuat baik kepada binatang pun ada pahala. Ya, makanya tidak mungkin, ya, seseorang kita bisa menganggap diri kita baik. Kita sudah misalnya seorang lelaki yang sudah salat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Seorang perempuan yang sudah menutup aurat selalu, maksudnya konsisten. Tetapi dia di rumah memukul kucing. Tetapi dia di rumah menyiram kucing dengan air panas. Melempar kucing sampai pincang kucingnya misalnya. Ini bermasalah. Ini belum level kita tahap yang diinginkan oleh Islam. Artinya agama kita belum sempurna. Agama kita belum bagus. Karena wujud nyata daripada agama itu tidak ada dalam diri kita. Nah, percuma saja kita mengaku, tetapi kenyataannya tidak. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih juga Muslim, nomor 1955, ya, kita percepat saja artinya, apabila kamu membunuh hewan yang haram dimakan, hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhannya. Dan apabila kamu menyembelih hewan yang halal dimakan, hendaklah berlaku baik dalam penyembelihannya. Artinya, dalam Islam juga ada binatang-binatang yang boleh dibunuh, bukan boleh dimakan. Kalau bunuh dalam makna dimakan, kita sebut sembelih. Gitu kan? Tapi ada juga membunuh. Misalnya membunuh binatang buas. Itu kan boleh. Kalau enggak kita bunuh, dia bunuh kita. Dia mencelaki, itu boleh. Boleh. Ya. Begitu juga menyembeli. Kan membunuh, tapi maknanya dalam ada cara khusus menyembeli. Itu tata caranya itu harus baik. Kalau sembeli, itu pisaunya harus tajam. Harus tajam, bukan hanya sekedar menggorok saja. Nah, itu harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya cepat, tidak sakit. Ya, jangan asal bunuh. Nah, itu adalah akhlak. Itu adalah implementasi wujud nyata daripada kasih sayang kita. Nah, jadi kita ukurlah sendiri. Apakah kita suka mukul hewan? Nah, masalah kita enggak suka pelihara hewan, ya enggak masalah. Karena kesukaan orang berbeda. Yang masalah, saya enggak suka, saya pukul dia. Pukulnya salah. Kalau enggak suka, jangan pelihara kucing. Pelihara kucing suka. Melempar kucing juga suka. Ini masalah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabrani, itu disebutkan, Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Ya. Habbul linnas ilallah ta'ala anfa'hum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini yang paling bagus. Ya, kehadiran kita dimanapun memberikan manfaat. Nah, makanya kita jangan membatasi diri, tidak mau kerja lebih bahasanya. Ya. Kita terus jangan diukur semua dengan uang misalnya. Jangan diukur semua, ini batas job description saya. Itu benar. Itu benar. Job description itu sudah benar. Itu untuk mengatur manajemen. Ya. Tetapi kita selama itu kita bisa bantu, bisa kita buat, lakukan saja. Kenapa? Di situ ada pahala, di situ ada kebaikan. Ya, orang memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan kita. Ya, sayanglah yang di bumi, istilahnya yang di langit akan sayang kepada kita. Begitu kan? Kita sayang kepada kawan kita, kepada saudara kita, suka membantu, Allah pun akan membantu kita. Kita bisa buktikan walaupun tidak kita sebutkan lagi pada kesempatan ini, itu bukti di mana-mana. Orang yang suka membantu orang lain, itu seringkali urusannya mudah. Ya, enggak tahu kenapa mudah. Itulah Allah yang membantu menjadi mudah. Ada orang yang hidupnya itu selalu susah. Semua yang dilakukan susah. Kan? Ini satu sisi mungkin ujian, oke. Okay. Di sisi lain coba kita teliti dulu, mungkin kita enggak pernah memudahkan urusan orang lain. Kita jadi pejabat misalnya, tidak mau tanda tangan kalau tidak begini, tidak begini, tidak begini, ada saja alasan. Sehingga orang bolak-balik, habis uang, meninggalkan pekerjaannya untuk satu surat, 3 hari. Ya, kita kan tidak kasih sayang, gitu kan? Tidak memudahkan. Ini kita nanti nasib kita meninggal pun lambat. Selama meninggal pun sekarat yang bagaimana? Karena ini kerjanya selalu menyusahkan orang. Ya, kalau kita sedang diberikan otoritas oleh Allah, gunakan otoritas itu kebaikan-kebaikan, permudah orang lain. Ya, dengan demikian kita berharap kepada Allah, ya Allah, ya dengan saya berlaku begini juga mudahkan saya Allah, mudahkan dalam ibadah saya, mudahkan dalam nanti bila ajal menjemput, mudahkan juga, mudahkan kami masuk surga, mudahkan. Ya, kalau kita jahat, bagaimana berani kita mengadu kepada Allah? Kita zalim. Lalu minta yang baik, kan tidak sesuai, ya. Jadi pada hari ini, ya, kesempatan kita terbatas, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah kesalahan saya pribadi, dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat dimana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah yang masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena itu negara di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Bukan baru sampai sana.
18: Bukan. Mau di sana.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita di Kompetisi Eropa, kembali lagi untuk BTN, kompetisi kita lakukan termasuk inisiasi kita menggandeng dan partner ekonomi individual oriented kita sinkron dengan program timnas. Tentu itu juga sadari karena masih empat tahun yang akan itu seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami harap Anda masih terus bersama kami di malam hari ini. Tentu masih di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Loksemawe yang kami pancar luaskan dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Loksemawe. Yang bertepatan dengan malam Sabtu ya, atau Jumat malam di tanggal 19 Juni 2026. Kami tim Loksemawe malam ini yang bertugas di Pro 1 RRI Loksemawe. Saya Denny Mister D bersama rekan operator yang bertugas malam hari ini, ada Teguh Shofi. Dan kami akan bersama Anda menemani ruang dengan Anda di malam hari ini hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat atau sampai dengan jam 12 malam. Berikutnya saya sampaikan beberapa acara siaran kami malam hari ini sampai dengan nanti pukul 00 dini hari. Yang pertama nanti azan Isya untuk wilayah Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya malam hari ini pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Setelah azan Isya nanti Pro 1 RRI Loksemawe juga akan menghadirkan drama radio dan malam hari ini berjudul Langkah Kecil dari Posyandu.

Kemudian nanti di pukul 22 malam ada program Ruang Rindu. Ya, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini insya Allah nanti ada lagu-lagu manca negara di era tahun 90-an ya.

menarik tentunya di malam hari ini yang nanti akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sambil nanti lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Dan sekarang saat ini menanti azan Isya tentunya untuk Anda warga Loksmawe dan Aceh Utara sekitarnya. Saya informasikan lagi untuk azan Isya nanti pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami harap Anda masih terus bersama kami, Pro 1 Radio Loksmawe di malam hari ini.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda warga Lux Mawe dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tadi azan Isya pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya pendengar, Pro 1 RRI juga akan menghadirkan drama radio ya, Pro 1 RRI Lux Mawe, dan drama radio malam hari ini berjudul Langkah Kecil dari Posyandu, produksi RRI Ranai.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

masih bersama saya Dedi Mister D di studio, dan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Lok Sumbawa. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya ia mengatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar US dollar atau mencapai triliunan rupiah, ya. Menkom Digi menyebut bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan ia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 miliar dolar di tahun 2030. Mutia mengatakan bahwa hal itu dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki Indonesia. Untuk mencapai proyeksi tersebut, Menkom Digi menyatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital.

tahun lalu. Sebagai contoh, misalnya nelayan kini bisa menjual hasil tangkapan langsung ke pasar melalui aplikasi dan mendapatkan pendapatan jauh lebih besar. Produsen kecil dapat menjangkau pelanggan di seluruh negeri, bahkan kawasan tanpa perantara yang mengambil sebagian besar keuntungan. Inilah maknanya.

0: Nah, informasi lainnya juga pendengar terkait Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan informasi terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ya, atau Tifauzia Tiasuma pada hari ini.
1: Dan sejauh apapun ku coba lupakan bayangmu.
0: Sebagaimana diberitakan pendengar, Roy dikabarkan dijemput ke rumahnya pagi ini sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat di Bintaro, Tangerang Selatan. Dan kuasa hukumnya, Ahmad Khozinuddin, mengungkapkan saat ini Roy baru tiba di rumah setelah perjalanan panjang dari Bandung, Jawa Barat. Penyidik disebut meringsek masuk ke dalam kamar pribadi Roy dan istri. Dan menurut Khozinuddin, tindakan ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Sebab penangkapan hari ini tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Terlebih lagi klaim kelengkapan berkas perkara P21 dari Kejaksaan DKI Jakarta juga tak kunjung diterima mereka dalam bentuk surat. Di saat yang bersamaan, Tifa juga dijemput dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Padahal Tifa dijadwalkan untuk mengikuti ujian disertasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pukul 8 WIB. Maka dari itu, dia pun harus mengikuti ujian dari jarak jauh secara daring

Sementara dari ajang Piala Dunia 2026 pendengar, laga antara tuan rumah Kanada melawan Qatar di hari Jumat 19 Juni dini hari WIB diwarnai insiden cedera serius yang dialami gelandang Kanada Ismail Kone. Pertandingan juga berlangsung panas setelah Qatar harus bermain dengan 9 pemain akibat terkena kartu merah. Qatar lebih Kanada tampil dominan dalam laga kedua fase grup tersebut. Bahkan sejak awal pertandingan langsung unggul melalui gol Sylle Larin

Qatar lebih dulu kehilangan Ahmed Homam yang menerima kartu merah pada menit ke-33 setelah melanggar Tajon Buchanan. Pantauan RRI, situasi makin sulit bagi Qatar ketika Asim Madibo mendapat kartu merah pada menit ke-53 usai melakukan tackle telat terhadap Kone.

Kanada versus Qatar itu berakhir dengan skor 6-0 untuk kemenangan tuan rumah. Kanada saat ini memuncaki perolehan poin sementara di grup B dengan torehan 4 poin. Disusul Swiss yang juga memperoleh 4 poin setelah menang melawan Bosnia. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin mengupdate informasi soal Piala Dunia 2026, ya silakan akses website kami, rri.co.id. Ada hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, dan juga hasil pertandingan setiap harinya terus diupdate oleh RRI. Ya, jangan lupa akses website kami, rri.co.id. Dan Anda masih bersama saya, Denny Mr. D, di Pro 1 RRI Loksimawi malam hari ini yang bertepatan dengan malam Sabtu ya, atau Jumat malam, tanggal 19

Nah, laga-laga di Piala Dunia atau pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini tentu akan semakin menghibur karena saat ini juga sudah memasuki fase pertandingan kedua ya, masih di penyisian grup. Setelah laga-laga perdana, sekarang ini sudah masuk ke laga yang kedua di fase grup. Dini hari nanti juga pendengar ada pertandingan di pukul 2 WIB, itu pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat versus Australia. Kemudian juga di jam 5 subuh ya, ada pertandingan Skotlandia versus Maroko. Nah, tapi dua pertandingan ini tidak disiarkan oleh RRI. Kemudian RRI nanti di Sabtu besok 20 Juni itu akan menyiarkan pertandingan pukul 7.30 WIB, Brazil versus Haiti. Kemudian di pukul 10 WIB pagi, Turki versus Paraguay. Kemudian RRI juga akan menyiarkan kembali di pertandingan dini hari Minggu 21 Juni antara Belanda versus Swedia. Dan di pukul 11 siang itu ada Tunisia versus Jepang di hari Minggu 21

Pendengar, sudah pukul 21 malam. Saat ini masih bersama saya yang bertugas, Denny Mister D, malam hari ini. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar kami yang ada di kota Lok Semawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Timur. Ya, coverage area jangkauan siaran kami di frekuensi terestrial atau frekuensi analog 89,3 MHz. Dan juga coverage area pendengar kami Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu, temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari yang ceria ini. Azan subuh baru saja berkumandang, kita baru saja melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat dikumandangkannya azan. Lalu kita mendengarkan siaran Mutiara Pagi dari RRI sebagai sebuah kanal informasi yang menyampaikan berbagai macam bentuk edukasi baik secara visual maupun secara audio yang bisa kita dengarkan dan bisa kita tonton. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tiga perkara yang harus dibebaskan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Semua manusia pada hakikatnya akan mengalami yang namanya kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, enggan ataupun tidak, kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahkan harta, even sang malaikat maut sendiri akan merasakan mati, walaupun mungkin di urutan paling terakhir. Akan tetapi kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk takut kepada mati. Tapi yang kita takutkan adalah kita tidak memiliki bekal untuk menghadapi kematian. Kita mati bukan bagaimana cara kita mati yang kita takutkan. Akan tetapi, akankah iman yang ada dalam dada kita akan tetap terjaga hingga kita mati? Setiap khatib Jumat memesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita lihat di surat Ali Imran 102 ini, bagaimana Allah memesankan kepada kita agar kalau kita akan merasakan kematian, kita harus berada dalam kondisi kita tetap menjaga keislaman di dalam dada kita. Makanya sudah suatu kewajiban, kita mati boleh, tapi tetap wajib berada dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah kita akan berada dalam sebuah tempat yang paling nikmat, yaitu syurga. Akan tetapi, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, untuk bisa masuk ke dalam syurga, ternyata ada persyaratan tambahan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menjelaskan ada syarat seseorang masuk surga, yaitu bebas dari tiga perkara. Selama dia belum bebas dari tiga perkara, walaupun dia Islam, walaupun dia beriman, walaupun dia beramal soleh, tapi kalau dia tidak bebas dari tiga perkara ini, maka kemungkinan besar dia tidak bisa masuk ke dalam syurga. Dalam hadis sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, "Man mata, barang siapa yang wafat, yang meninggal, wa huwa bari'un, sementara dia terlepas, min thalathin, daripada tiga perkara, al-kibru, daripada sombong, wal-ghululu, dan fanatisme yang berlebihan, wad-dainu, dan hutang, dakhalal jannah." Maka dia baru boleh masuk surga. Dalam kesempatan singkat Mutiara Pagi hari ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana ketiga hal ini mempengaruhi seseorang untuk bisa masuk ke dalam syurga walaupun dia memiliki iman di dalam dada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ingin masuk syurga. Kita sudah punya iman dalam dada, sudah punya amal saleh, tapi kita tertahan karena ketiga hal ini. Yang pertama yang tadi disebutkan Rasulullah, al-kibru, artinya kesombongan. Kesombongan dalam sebuah hadis lainnya Rasulullah mengatakan dengan istilah batrul haq, menolak kebenaran. Kita tahu bahwa itu benar, tapi kita tolak. Kenapa? Ini adalah sebuah sifat yang diwariskan oleh iblis. Ketika dia merasa dirinya paling pintar, paling hebat, karena dia sudah menjadi gurunya para malaikat beribu-ribu tahun lamanya. Ketika tiba-tiba Allah menciptakan makhluk dari tanah yang disebut manusia dan diperintahkan semua untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang memerintahkan bersujud, bukan bentuk penyembahan kepada manusia ini. Akan tetapi di situ muncul rasa sombong dari sang iblis yang mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi bagaimana al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas, kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim, takabur itulah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ketika iblis mengatakan bahwa orang itu lebih jelek daripadanya karena sifatnya saat ini berada pada diri manusia, maka al-kibru atau kesombongan itu adalah penyebab kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana iblis mewariskan sifat kesombongan ini kepada kita, anak cucu Adam, yang dia benci dan diharapkan menjadi orang-orang yang menemaninya di dalam neraka nantinya. Ketika iblis divonis berdosa oleh Allah, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu. Ketika Allah sudah menciptakan Adam, dibentuknya Adam, isjudu li Adama, maka Allah perintahkan agar bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua bersujud, para malaikat bersujud semuanya, illa iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis itu tidak masuk dalam golongan orang yang bersujud. Surah Al-A'raf ayat 11. Qala ma mana'aka alla tasjud. Kata Allah, apa yang menegahmu, apa yang mencegahmu bahwa kamu tidak bersujud? Alla tasjuda id amartak. Ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud, tapi kamu tidak bersujud. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Maka iblis berkata, aku lebih bagus daripadanya, lebih baik daripadanya, daripada Adam yang baru saja engkau ciptakan. Karena aku engkau ciptakan daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Perbedaan karakter api dan tanah membuat iblis yakin bahwa dia lebih baik daripada Adam. Qala, lalu Allah marah dan berkata, fahbit minha fama yakunu laka an ayyatakabbara fiha antatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kalau kamu sudah menyatakan bahwa kamu lebih hebat daripadanya, maka keluar sekarang juga dari syurga aku, kata Allah, dan kamu menjadi orang yang hina. Di surat Al-A'raf ayat 11-13 ini kita pahami bagaimana kesombongan menjadikan Azazil, sang iblis, gurunya para malaikat selama 6.000 tahun lamanya. Tapi dia bisa tertolak, bahkan keluar daripada syurga. Karena satu sifat, antatakabbara, dia sombong. Dan ini juga yang mencegah kita semua para pendengar mutiara pagi, yang hari ini mengatakan dirinya beriman, Allah akan mencegah kita untuk masuk ke dalam syurga apabila ada sifat al-kibru ataupun kesombongan yang diwariskan oleh iblis la'natillah alaih. Begitu banyak dampak negatif dan bahaya yang terjadi akibat kesombongan yang ada dalam dada. Ketika manusia menyatakan dirinya lebih hebat dari orang yang lain, maka saat itu dia sudah seakan-akan mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Karena kesombongan itu, kata Allah, adalah selendangku. Dan hanya aku yang pantas sombong. Karena Allah yang berbeda. Allah adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Sementara kita semua, baik itu berupa iblis, jin, malaikat, manusia, binatang, semuanya adalah para makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Dan kita punya kewajiban menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh menjadi Tuhan di hadapan para manusia lainnya. Ketika kita merasa sombong, kita menjadi ada rasa menjadi orang yang paling baik dan benar di hadapan orang lain. Lalu kita berdebat, berbantah-bantahan karena kita merasa kitalah yang paling sombong dan paling hebat. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah. Ketika orang-orang yang berdebat pada ayat Allah, padahal mereka tidak punya kekuatan dan kemampuan dalamnya. Begitu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbarin jabbar. Dan beginilah Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Saat ada kesombongan di surat Al-Mu'min ayat 35 yang dijelaskan, maka Allah akan kunci hati kita dari hidayah. Dan ini membuat kita tahu bahwa sombong menjadikan kita merasa yang paling benar. Apalagi yang kedua, sombong membuat kita tidak senang pada saran dan kritik orang lain. Dan ini membuat kita merasa sempurna. Kita merasa the perfect man. Orang yang paling sempurna karena tidak punya kekurangan. Apalagi kita merasa sombong karena usia kita. Saya lebih paham karena saya lebih tua. Padahal belum tentu usia membuat kita lebih paham sesuatu daripada orang yang lebih muda dari kita. Sombong karena gelar. Sombong karena jabatan. Padahal ini hanya sekedar titipan. Jabatan hanya sementara. Saat hari ini kita punya jabatan, ketika Allah ingin mencabutnya, maka Allah bisa cabut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah akan berikan kerajaan, jabatan, tahta kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah akan cabut ini dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah muliakan orang yang dikehendakinya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah juga akan hinakan orang yang dikehendakinya. Sehingga jangan bersikap sombong. Karena yang ketiga, sikap sombong akan membuat kita tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai orang lain. Inilah sebabnya kesombongan akan membuat kita merasa tersaingi oleh orang lain yang mendapat kesuksesan. Ada orang lulus menjadi P3K, P3K paruh waktu. Kita merasa tersaingi padahal kita sudah PNS. Tapi ada muncul penyakit lainnya, yaitu iri hati ataupun hasad. Dan inilah yang membuat fitnah, perpecahan, bahkan hingga berakhir ke pembunuhan. Kesenangan orang lain yang didapat, yang diraih, membuat kita kecewa. Kita akan merasakan SMS, susah melihat orang senang, bahkan senang melihat orang susah. Inilah bahaya sombong. Dan yang keempat, bahaya sombong. Kita menolak kebenaran walaupun kita tahu bahwa itu benar. Tapi kita akan menolaknya karena bukan datang dari kita. Ketika orang yang menyampaikan sesuatu yang benar, tapi kita tidak sempat menyampaikannya duluan, kita akan berdebat. Wajahadu biha. Kita akan berdebat dengannya. Wastayqanat ha anfusuhum dhuluman wa uluwan. Fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongannya. Dan mereka menyatakan kebenaran itu karena dari dirinya sendiri. Perhatikanlah. Kerusakan akan terjadi kepada orang-orang yang berbuat mufsidin. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di surat An-Naml ayat 14 ini Allah menjelaskan bahwa sombong itu begitu dibenci karena kita akan menolak kebenaran dari orang lain ketika orang lain yang menyampaikan. Dan kelima, sombong ini dibenci dan bahkan membuat kita tidak bisa masuk surga. Karena Allah pernah berfirman, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tunjukkan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang disukainya di dalam syurga, maka kita yang masih punya kesombongan dalam dada tidak diizinkan oleh Allah untuk berada dalam syurganya Allah. Sehingga Rasulullah menegaskan kembali dalam hadisnya terkait sombong ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, seseorang yang di dalam hatinya masih tersimpan kesombongan walaupun sebesar biji atom sekalipun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan kesombongan dalam diri kita, karena kita hanyalah tanah yang diberikan nyawa. Kalaupun ada harta, kalaupun ada tahta, itu hanya sekedar titipan yang bukan kita miliki. Bahkan nafas yang kita hirup saat ini, kita juga harus lepaskan. Jangan merasa bangga dengan yang kita miliki, karena kita tidak punya apapun. Bahkan bayangan nih, yang kita miliki akan meninggalkan kita saat kegelapan datang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu tadi yang pertama, yaitu sombong yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Yang kedua, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih tadi, orang tidak akan masuk dalam syurga apabila dalam dirinya ada ghulul, yaitu fanatisme yang berlebihan. Ketika Allah menciptakan kaum muslimin ini menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, Allah ciptakan untuk apa? Lita'arafu, untuk saling berkenalan, bukan saling membanggakan. Ketika kita punya fanatisme berlebihan kepada kesukuan, kepada kebangsaan, kepada golongan, partai, partai politik, dan ini disebut ashabiyah. Dulu para sahabat dikelompokkan menjadi dua golongan besar. Ada muhajirin, orang yang berhijrah menemani Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan ada orang ansar yang menolong orang-orang yang berhijrah. Tapi mereka tidak punya fanatisme. Orang muhajirin dan ansar mau berbagi. Mau ditinggalkan orang muhajirin di rumahnya orang ansar, mereka berbagi harta. Bahkan ada yang punya dua istri, seperti dalam kisah Abdurrahman bin Auf, ditawarkan istrinya, boleh kamu ambil salah satu yang mana kamu mau. Kenapa? Karena mereka tidak punya fanatisme. Kami adalah orang Madani atau Madinah. Kami adalah orang muhajirin yang berasal dari Mekah. Mereka tidak punya fanatisme. Kenapa? Kebanggaan kita, kesuksesan kita, bukan diukur dari kita orang mana. Begitu kita menepuk dada, saya orang ini, saya suku ini, saya bangsa ini, saya partai ini, saat itulah fanatisme muncul. Padahal Allah tidak melihat orang dari sukunya, warna kulitnya, ras atau golongannya. Tapi yang dilihat adalah bagaimana dia punya takwa di dalam dada. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, kami ciptakan kamu, kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ketika kakek kita Adam menikah dengan Hawa sebagai nenek kita, melahirkan keturunan yang juga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diciptakan Allah berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling berkenalan. Tapi setelah kita tahu, dicarilah inna akramakum, orang yang paling mulia. Bukan orang yang paling hebat menjadi kepala suku, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa. Disitulah Allah menjelaskan standar kita. Kalau mau dimuliakan oleh Allah dan juga orang-orang sekitar kita, tingkatkan takwa kita. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Ketika seseorang memiliki fanatisme berlebihan terhadap suku dan golongan, maka dia menjadi orang yang ashabiyah. Dan ini membuat dia terhalang daripada masuk syurga, karena ini sangat dilarang untuk hal tersebut oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, laisa minna man da'a ila ashabiyatin, wa laisa minna man qatala ala ashabiyatin, wa laisa minna man mata ala ashabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyah. Itu orang yang menyeru, masuklah partai kami, partai yang lain salah semua. Kami adalah golongan A, sementara golongan lain salah semua. Kami suku A, sementara yang lain semua jelek. Warna kulit kami, warna ini, yang lain semuanya salah. Orang yang menyeru kepada ashabiyah, golongan orang yang berperang karena ashabiyah, bukan karena Allah. Dan bukanlah golongan kami, orang yang mati karena ashabiyah. Ketika perang antara kulit putih dan kulit hitam di masa apartheid muncul, perang terjadi karena memperebutkan kemuliaan ashabiyah. Artinya golongan, suku, ras, dan bangsa. Makanya kita tidak akan masuk dalam syurga. Pertama, karena hadis sahih yang di awal tadi. Dan yang kedua, karena Rasulullah sudah berkata, laisa minna. Bukanlah golongan kami, orang yang berashabiyah, artinya yang fanatik berlebihan terhadap suku, bangsa, dan golongan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi yang masih setia di RRI, hari ini kita tahu yang ketiga harus kita bebaskan agar kita bisa masuk dalam syurga adalah hutang. Bagaimana kita menjaga agar ketika kita mati tidak meninggalkan hutang. Dalam hidup manusia seringkali melakukan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Ada yang berjualan, ada yang saling membeli, ada yang membeli secara tunai atau cash, ada yang membeli secara COD, ada yang membeli secara cicilan. Makanya diupayakan hal tersebut apabila ada cicilan atau hutang bisa selesai sebelum kita mati. Karena apabila kita mati dalam keadaan masih membawa hutang, ini akan membawa masalah kepada orang yang ditinggalkan. Bahkan dia boleh mengizinkan agar mayatnya tidak dikuburkan dulu sebelum ada ahli waris yang menanggung hutangnya akan dibayarkan. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita, jangan terbiasa dengan yang namanya hutang, karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Iyyakum waddain, hati-hatilah dalam berhutang. Fa innahu hum hammun bil laili wa madillatun bin nahari. Karena dia adalah kesedihan pada malam hari dan kehinaan pada siang hari. Saat kita berhutang, mengambil sesuatu yang kadang belum kita butuhkan, tapi sangat kita inginkan, kita mencarinya dengan cara kredit, kita mencarinya dengan cara berhutang, membuat kita sedih, susah, gelisah pada malam hari. Bagaimana menghadapi cicilan, bagaimana menghadapi tuntutan hutang, dan membuat kita hina di siang hari karena dikejar debt collector, ditahan, disandra karena belum membayar hutang kita. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita agar kita menjauhi hidup dengan pola berhutang. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan mengejar keinginan kita.

0: tidak mau memperhatikan, apalagi tidak mau membayar. Padahal kita sudah punya uang untuk mengembalikannya. Ini akan menjebak kita untuk bisa masuk ke surga. Apalagi orang yang kita hutangi tidak mau memaafkannya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ad-dainu dainani." Hutang itu ada dua macam. "Faman mata wa huwa yanwi qada'uhu fa anna waliyuhu." Barang siapa yang meninggal tapi belum sempat membayar hutangnya, tapi dia berniat untuk membayar hutangnya, maka saya, kata Rasulullah, yang akan mengurusnya. "Wa man mata wa la yanwi qada'uhu fadzalikal ladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun." Sedangkan orang yang memang tidak berniat untuk membayar hutangnya, biarkan saja aku berhutang. Dia tidak berniat untuk membayar hutangnya, maka dia akan ditagih, kata Rasulullah. Di saat itu, di sebuah hadis riwayat Tabrani ini, kata Rasulullah, dia akan ditagih pada hari yauma idzin la dinarun wala dirhamun. Di saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada ATM untuk mengambil uang membayar hutang, tapi akan diambil min hasanatihi, dari kebaikannya. Kita padahal sholatnya pas-pasan, sehari kita sholat cuma satu kali, ataupun lima waktu dalam sehari. Mungkin hana urung yang sembahyang siur oleh galuhu, tapi begitu itu diambil untuk membayar hutang yang tidak niat kita bayarkan di dunia, maka akan membuat kita terhalang dari masuk surga. Secara real, hasanat kita akan berkurang, dan ini menjadikan kita juga terhalang karena kebaikan kita sudah tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah tiga hal yang disebutkan Rasulullah harus kita bebaskan dalam kehidupan kita karena akan menghalangi kita dalam masuk surga. Yang pertama, yaitu kibrun atau kesombongan. Yang kedua, ashabiyah atau fanatisme berlebihan atau disebut dengan hulul. Yang ketiga adalah dainun ataupun hutang. Semoga semua kita para pendengar Mutiara Pagi RRI Lu Suami pada hari ini Allah berikan kemudahan untuk membebaskan diri kita saat ini juga dari tiga hal yang menghambat kita masuk surga, yaitu sombong, hulul, fanatisme berlebihan, dan juga hutang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: informasi pukul 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita pagi dalam Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: karena tamu-tamu, pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah Pak.
1: Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata, buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata Islami.
2: Tim redaksi RRI Luxmoy telah merangkum hasil liputan, di antaranya 2 objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi. Saat Binmas Polres Luxmawe terus meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Dua objek wisata andalan di Aceh Utara saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut laporan Saiplah Nurdin.
1: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Kampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung dan Pantai Kampung Bantayan di Kecamatan Senudun, hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Kampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan, tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
2: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
1: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Kampung Bantayang Kecamatan Sendun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
3: Oh ya, di 2017 itu Pak Saipul kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
1: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Lhokseumawe, Semawe, Biren, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Saiplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut, Maimun Akbar melaporkan.
4: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
5: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
4: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
1: Sektor pariwisata.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Loksmawe terus meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi melalui kegiatan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat dan pengelola SPBU. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SPBU Kuta Blang Kota Loksmawe. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatbinmas Polres Loksmawe AKP Faisal SH bersama personil Satbinmas itu menyasar pengusaha SPBU, petugas pengisian bahan bakar, serta masyarakat yang sedang melakukan pengisian BBM. Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan sejumlah himbauan terkait penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan panik buying untuk pembelian secara berlebihan yang dapat memicu kelangkaan. Selain itu, warga juga diingatkan agar tidak mengantri berulang kali untuk memperoleh BBM bersubsidi. Petugas turut menegaskan larangan memodifikasi tangki kendaraan guna menampung BBM melebihi kapasitas normal, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pendengar, UPTD Puskesmas Mengedung Kota Loksmawe terus memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pelaksanaan pelayanan AT Natal terpadu di ruang kesehatan ibu dan anak. Program ini menjadi salah satu upaya penting dalam memastikan kesehatan ibu hamil dan janin tetap terpantau selama masa kehamilan. Pelayanan antenatal terpadu mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara menyeluruh dan pemantauan status gizi melalui pengukuran berat badan, deteksi dini resiko preeklampsia, serta pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium ke dalam buku kesehatan ibu dan anak. Kepala UPTD Puskesmas Mengedung Dr. Amrullah mengatakan bahwa pemeriksaan kehamilan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi berbagai faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun janin. Melalui pelayanan antenatal terpadu, pihaknya juga memantau perkembangan kehamilan secara berkala dan melakukan penanganan lebih cepat apabila ditemukan resiko atau komplikasi. Pendengar, membentuk karakter seorang anak menjadi lebih baik butuh perjuangan ekstra yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Dan ada tiga pilar pendidikan penting untuk membangun moral si anak. Berikut disampaikan oleh Albara Maulana.
6: Membentuk karakter seorang anak menjadi lebih baik butuh perjuangan ekstra yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Dan ada tiga pilar pendidikan penting untuk membangun moral si anak, diantaranya keluarga, sekolah, dan lingkungan. Demikian hal itu ditanggapi oleh seorang tokoh masyarakat Aceh Utara, Abdul Rafar, kepada RRI.
7: Menurut saya sebagai masyarakat, tiga pilar pendidikan membentuk karakter anak: keluarga, sekolah, lingkungan. Ketiganya itu saling berkorelasi dan harus mendukung serta mengisi peran masing-masing. Tidak bisa menitiberatkan pada satu peran, tapi ketiganya ikut bertanggung jawab.
6: Sementara itu, Amiruddin yang juga warga di Kabupaten Aceh Utara menyebutkan bahwa karakter anak di zaman sekarang sudah sulit dibendung. Sifat kenakalan remaja seakan sudah menjadi hal biasa terjadi di lingkungan sekitar. Namun, jika ditinjau persoalan rusaknya moral anak, tidak jauh disebabkan oleh orang tuanya si anak tersebut.
8: Kita bisa melihat sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya yaitu setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maknanya yaitu suci, terbebas daripada dosa. Cuma yang meyahudikan ataupun yang menasranikan anak-anak tersebut yaitu ada pada kedua orang tuanya. Maksud daripada hadis di atas lebih kurang karakter anak, pendidikan anak ataupun kelangsungan hidup anak itu sangat berpengaruh bagaimana sikap yang pertama sekali daripada orang tua di rumah.
6: Kembali disampaikan Amiruddin, orang tua memiliki peranan yang paling berpengaruh terhadap pembentukan karakter si anak. Hampir 90% pendidikan moral itu adanya di dalam rumah tangga, dan selebihnya ada di sekolah dan lingkungan bermain. Makanya orang tua harus lebih menjadi orang tua sesungguhnya, karena orang tua pun kini telah hilang karakternya sebagai orang tua. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Peringat seorang masyarakat di Kota Luxury sangat mengapresiasi program pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih konsen dalam menurunkan angka anak stunting di seluruh penjuru Nusantara. Berbagai judul kegiatan dihadirkan untuk pencegahan stunting tersebut, salah satunya seperti orang tua. Hal ini merupakan langkah positif ya, yang juga mewujudkan pertumbuhan anak yang mewujudkan membutuhkan perhatian khusus dari sisi gizinya. Kepada RRI, seorang warga Kota Lhokseumawe, Adisa menyebutkan perhatian pemerintah terhadap kembang tumbuh anak Indonesia yang sebagian mengalami kurang gizi sudah cukup optimal. Dan diharapkan angka tersebut juga di seluruh wilayah tersebut dapat teratasi sesuai dengan rencana pemerintah.
9: Untuk program stunting ini bagus sekali yang diterapkan oleh pemerintah karena dapat membantu masyarakat yang di luar sana mungkin banyak keluarga yang mengalami anak-anaknya kekurangan gizi, dan ini membantu, sangat membantu bagi keluarga yang kurang mampu.
0: Lebih lanjut disampaikan Anissa, selain dukungan pencegahan stunting dari pemerintah, peran orang tua pun sangat dibutuhkan. Kembang tumbuh seorang anak tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan orang tua. Sikap proaktif dari orang tua juga harus dikedepankan dengan cara mengecek kesehatan si anak secara rutin di rumah sakit atau di puskesmas terdekat. Pendengar sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut disampaikan laporannya oleh Saipulah Nurdin.
10: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu penggemar sepak bola asal Lhokseumawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan, mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi, dan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
11: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
10: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saipulah Nurdin melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan sepak bola adalah momentum mempererat kebersamaan dan jiwa sportif, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda masih tetap bisa untuk mengakses aplikasi RR Digital, media sosial TikTok dan informasi menarik lainnya di rri.co.id. Saya Dwi Mohota, tetaplah bersama kami.
12: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89.3 MHz Pro 1 Airlocks Way. Tepat informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta, pendengar, di formasi pukul 7 nanti. Jangan lupa pendengar, hari ini di tepatnya hari Sabtu 20 Juni 2026 di pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Brazil dan Haiti melalui Pro 1 RLX di 89.3 MHz dan di 93.5 MHz Langsa dan sekitarnya. Pertandingan ini adalah antara Brazil dan Haiti adalah di fase grup C, pendengar. Dan pastinya seperti apa pertandingannya, jangan lupa Anda menyimak di pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga di hari ini, pendengar, di pukul 10 nanti, jangan lupa ya, kita juga akan menyiarkan pertandingan sepak bola di grup C juga, yaitu antara Turki berhadapan dengan Paraguay. Baik, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Travel.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.